Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, KAI, Gojek, dan juga Pemkot Bogor memperkuat ekosistem transportasi terintegrasi yang melayani 105.704.000 orang pengguna Bogor Line. Layanan kereta komuter tersebut mencatatkan volume rata-rata harian mencapai 435.000 pengguna di Kota Bogor. Sinergi pengembangan perkereta apian dan kawasan stasiun tersebut disepakati secara resmi pada Senin kemarin, dan kerjasama PT Kereta Api Indonesia atau KAI mencakup penataan kawasan stasiun dan juga mobilitas digital. Direktur Utama KAI Bobby Rasidin menjelaskan tiga konsep utama pengembangan mencakup konektivitas, identitas, serta aspek fasilitas. Ruang lingkup kerjasama mencakup stasiun Bogor, stasiun Sukaresmi, stasiun Ciomas, hingga ke stasiun Batu Tulis. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Spada bersama Deli Tambunan, teman Pro 2. Waktu kita masih panjang sampai jam 10 nanti ya. Udah jam 7 pagi, teman Pro 2. Cuacanya mulai terlihat cerah ya. Mataharinya masih agak kekuningan sih, belum yang warna terang benderang gitu. Tapi mudah-mudahan kondisi cuaca seperti ini ya membuat kamu bersemangat untuk menjalankan aktivitas kamu hari ini, teman Pro 2. Anyway, tadi subuh itu pas saya berangkat ya, masih ada bulan. Bulannya itu bulan sabit, tapi warnanya agak kemerahan, teman Pro 2. Cantik sih, tapi ada sedikit rasa menakutkan juga ya, bulan warna merah kayak gitu ya, teman Pro 2 ya. Tapi mudah-mudahan bukan pertanda apapun ya, semoga kita semua baik-baik aja. Amin. Anyway, teman Pro 2, masih banyak informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin. Salah satunya nih di jam 7 ini, saya udah lama nggak puterin lagunya Just dengan Dari Mata, jadi saya siapin untuk kamu.

Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu lagu terbaru dari Aruma yang ngeluarin single dengan judul Semoga Nanti. Semoga kamu juga suka dengan lagu ini, teman Pro 2. So enjoy the song, don't go anywhere, tetap di Sepada on Tuesday bersama saya, Deli Tambunan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Teman berdua, siapa yang gak kenal dengan si Erling Haaland ya? Ini striker terganas di era sepak bola modern kali ini, teman berdua ya. Nah, si Haaland ini nih udah menembus 300 gol melampaui Mbappe dan juga Ronaldo. Jadi Erling Haaland kembali mencatatkan sejarah dalam karir sepak bolanya, di mana penyerang Manchester City ini mencapai 300 gol di level klub setelah mencetak gol dalam kemenangan 1-0 atas Coventry City pada Sabtu kemarin, teman berdua. Nah, seperti yang kita kutip dari USA Today, Haaland mencetak gol ke-300 melalui sundulan yang membawa City unggul atas Coventry. Dan gol ini sekaligus menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan yang memastikan kemenangan bagi tim asuhan Enzo Maresca ini, teman berdua. Catatan 300 gol Haaland berasal dari 4 klub ya. Sebanyak 20 gol dia cetak ketika membela Molde, kemudian 29 gol bersama Red Bull Salzburg, 86 gol saat memperkuat Borussia Dortmund, dan 165 gol untuk Manchester City. Wah. Haaland mencapai angka ini dalam 384 pertandingan, di mana torehan ini membuat pemain asal Norwegia ini lebih cepat mencapai 300 gol dibandingkan sejumlah penyerang top dunia, teman pro 2. Kenapa? Karena untuk seorang Mbappe aja membutuhkan 398 pertandingan untuk dapetin 300 gol. Sementara Cristiano Ronaldo mencapai jumlah tersebut setelah menjalani 499 pertandingan. Harry Kane bahkan sampai 505 pertandingan dulu nih untuk menembus 300 gol. Jadi ini rekor di sepak bola, teman pro 2 ya. Apakah nantinya di masa depan ada yang bisa mengalahkan rekor si Erling Haaland yang ganas ini? Tungguin aja deh. Lendong game.

Teman Pro 2, sekarang kan setiap hari kita baca-baca informasi melalui internet ya, salah satunya gitu. Nah, ada juga nih kabar-kabar yang bikin heboh ya gak sih? Kabar-kabar yang kadang-kadang kebaca tanpa bisa kita filter ya. Ada orang-orang yang adu argumen dan lain sebagainya, Teman Pro 2. Maka dari itu nih, di era media sosial seperti sekarang ya, sesuatu pembicaraan itu bisa berubah menjadi pembicaraan besar hanya dalam hitungan menit, Teman Pro 2. Ada satu unggahan di Threads yang bisa memicu ribuan balasan. Terus belum lagi di TikTok, Instagram, X, atau apapun lah ya. Dimana kita mesti bisa nih memastikan apakah informasinya itu benar atau tidak ya. Tapi kadang-kadang nih, kita sering nih merasa harus ikut berkomentar hanya karena semua orang sedang membicarakannya. Masalahnya, ramai atau viral bukan berarti benar. Banyaknya orang yang mengulang sebuah klaim juga nggak otomatis membuat klaim itu menjadi fakta. Nah, di tengah arus informasi yang cepat, critical thinking menjadi rem supaya kita nggak langsung percaya, nggak langsung marah, nggak langsung nge-share, atau bahkan menghakimi hanya karena timeline sedang heboh, Teman Pro 2. Gitu ya, jadi misinformasi nggak cuman menimbulkan dampak buruk secara langsung ya, tapi hal ini juga bisa mengikis kepercayaan kita satu sama lain. Maka dari itu kita mesti pandai-pandai ya, bijak bermedia sosial dan tidak langsung menghakimi, tidak langsung ikutan komentar ketika ada sesuatu yang heboh di media sosial kita.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuhun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
8: Punten, Ibu. Ngiri ngalangkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

0: Teman bro dua udah pada sarapan belum? Jangan terlambat sarapan ya. Kalau nggak pengen ribet, bikin telur aja teman bro dua ya. Karena kan telur ini menjadi menu sarapan favorit yang pastinya enak, praktis, dan juga mengenyangkan. Tapi nih, waspadai konsumsinya ya kalau misalnya berlebihan, karena ternyata bisa membuat tubuh mengalami efek samping kesehatan. Nah, makan telur ini kan merupakan salah satu cara terbaik supaya tubuh kita mendapatkan asupan protein berkualitas tinggi dan juga nutrisi penting lainnya. Karena nih, di dalam telur itu mengandung vitamin A, D, B12, serta mineral seperti selenium dan juga zinc. Rutin makan telur bisa mendukung pertumbuhan otot, meningkatkan rasa kenyang, dan juga membantu pengelolaan berat badan. Tapi ya, seperti halnya makanan-makanan lain teman pro 2, mengonsumsi telur yang menyehatkan sekalipun nggak baik kalau misalnya berlebihan ya. Kebanyakan makan telur bisa bikin pencernaan gak nyaman dan bisa memicu masalah kesehatan lainnya. Jadi kamu tuh perlu mengonsumsi telur dalam jumlah yang tepat dan memilih metode masak yang sehat teman pro 2. Salah satunya direbus. Wah, enak tuh makan telur rebus, dicocolin ke garam sama merica sedikit aja. Itu enak banget tau.
1: Masih deh, Bebo.

0: Siti.
1: Masih dengan Deli Tambunan di Spada Taman Pro 2. Udah masuk jam 8 nih. Apakah sudah sampai di tempat aktivitas atau masih di perjalanan? Untuk yang di jalan hati-hati terus ya. Jangan lupa untuk taati peraturan lalu lintas. Jangan terobos lampu merah. Jangan terpancing oleh orang-orang yang kebut-kebutan ya. Karena saya yakin kalau Taman Pro 2 tuh gak pernah kebut-kebutan. Selalu waspada juga ya. Pokoknya mah bijaksana juga lah dalam berkendara Taman Pro 2. Untuk yang sedang siap-siap, yang mau pakai kendaraan pribadi, dicek juga tuh kondisi kendaraannya dan mulai tekanan anginnya, air radiatornya yang pakai mobil ya, yang pakai motor juga dicek-cek tuh, kira-kira bensinnya masih ada apa enggak. Pokoknya apapun lah, dipersiapkan dengan baik Taman Pro 2 biar kamunya enggak repot. Oke? Ya sudah kalau begitu. Taman Pro 2 masih banyak ya informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak. Dan di jam 8 ini saya mau kasih lagu dari Florida dengan Weasel untuk kamu Taman Pro 2.

Tapi sebelumnya kita kasih dulu deh lagu dari Diskoria, Lale Manino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Lagunya positif banget, mudah-mudahan bisa membuat kamu juga ikutan positif tahun Pro 2 ya. Sehingga kamu lebih happy lagi untuk menjalani segala aktivitas kamu hari ini. So enjoy, tetap di Sepada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Gak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Mama Tatu yang lagi dengerin saya siaran udah sama Teteh Dina. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Katanya mamaku sudah sarapan dengan sarden. Aduh, enak sekali saya membayangkannya. Pokoknya untuk mama sehat-sehat, untuk Teteh Dina juga sehat-sehat ya. Dan untuk semuanya yang mendengarkan saya siaran pagi ini, sehat-sehat dan diberikan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana nih, udah pada minum kopi? Udah pada minum teh belum? Udah pada minum susu belum? Nah. Untuk yang minum susu mungkin kadang-kadang suka kepikiran ya. Minum susu itu bikin gemuk kan, Kandel gitu ya. Apakah itu benar? Atau itu hanya sekedar mitos tahun Pro 2 ya? Tapi memang banyak yang bilang nih, minum susu ini sering dihindari ketika ada orang-orang yang sedang menjaga berat badan. Kandungan lemak dan kalori pada susu bikin sebagian orang tuh jadi khawatir. Khawatir berat badannya justru bertambah teman Pro 2 ya. Padahal anggapan bahwa minum susu otomatis bikin gemuk itu tidak tepat. Bukan kata saya, tapi kata spesialis gizi Dr. Igus Ulfayaze SPGK yang bilang nih, kenaikan berat badan lebih berkaitan dengan total asupan energi dalam sehari teman Pro 2 ya. Jadi minum susu bikin gemuk itu mitos. Menurutnya, susu tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehari-hari. Yang perlu kita perhatiin adalah jumlah yang kita konsumsi dan bagaimana asupan itu masuk ke dalam keseluruhan pola makan teman Pro 2. Begitu loh. Untuk orang dewasa ya, Dr. Yaze menyebut konsumsi susu sekitar 1-2 gelas sehari atau 250-500 ml. Itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan protein dan juga kalsium kamu teman Pro 2. Yuk minum susu deh kalau gitu ya. Saya jadi pengen beli susu murni nih, di mana ya?

Tema nomor 2, kebiasaan buruk ya dari orang-orang kita itu begitu ada sesuatu hal yang demand-nya tinggi, dinaikannya suka nggak masuk di akal. Termasuk harga masker. Kemarin pada saat terjadi erupsi tema nomor 2 ya, dan permintaan masker itu tinggi. Ini ada beberapa netizen, bahkan influencer yang curhat nih di media sosial bahwa harganya itu sampai 40 kali lipat. Kan gila ya. Orang teh lagi pada butuh ya, lagi bencana coba. Jadi merebaknya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat masker kemarin itu kembali diburu warga di berbagai wilayah. Sayangnya nih, lonjakan permintaan ini dimanfaatkan oleh oknum penjual yang menaikkan harga masker di tengah fenomena panic buying. Aduh, untungnya ya, ini mudah-mudahan tidak berlangsung lama teman Pro 2 ya. Begitu. Tapi saya sempat cek sih semalam, masih ada kok penjual-penjual masker yang baik hati, yang harganya itu masih masuk di akal teman Pro 2. Dinaikkan tapi nggak berlebihan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Udah lama rasanya saya ngeputerin lagu ini sama Pro 2 ya. Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan dari Bernadia. Lagu inilah yang menaikkan nama Bernadia menjadi salah satu penyanyi yang selalu penuh kalau misalnya dia bikin konser dimanapun sama Pro 2 ya. Karena emang semenggemaskan itu sih si Bernadia ini ya. Ya sudahlah kalau begitu teman Pro 2. Untuk kamu nih yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk setelah makan ya, ada baiknya mulai dari sekarang kamu hindari deh, kayak misalnya berbaring setelah selesai makan ya. Kalau misalnya kamu memang pengen baringan, memang mesti bersabar sih. Kamu mesti memberikan jeda sekitar 2-3 jam sebelum berbaring ya, untuk membantu proses pengosongan lambung biar berlangsung lebih baik. Terus ya, setelah makan jangan terlalu banyak minum minuman manis teman Pro 2. Sebagian orang terbiasa nih mengakhiri makan dengan minuman yang mengandung gula tinggi. Minuman bersoda lah, teh dengan banyak gula dan lain sebagainya. Kebiasaan ini gak langsung menghentikan proses pencernaan ya, tetapi asupan gula berlebih bisa meningkatkan jumlah kalori harian tanpa memberikan rasa kenyang yang bertahan lama. Jadi hati-hati, kalau perlu minum air putih aja deh setelah makan mah ya. Begitu teman Pro 2. Pada intinya, untuk menjadi sehat kita memang mesti cerdas juga nih, melakukan beberapa hal termasuk menghentikan beberapa kebiasaan yang bikin kita gak sehat selama ini.

dengan setia nganterin kita ke jam 9 teman Pro 2 ya. Hari Selasa seperti ini nih, biasanya kita masih punya banyak kehektikan untuk yang sedang bekerja ya. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, karena hektik-hektiknya saya temenin lagi deh dengan lagu-lagu enak dan juga pembahasan menarik nih. Dimana kalau hari Selasa ini kita punya tema tentang moderasi beragama, dan ada topik yang bakal kita bahas sama-sama. Tapi kira-kira topiknya apa? Sabar dulu teman Pro 2 ya, karena nanti juga saya mau ngajakin kamu gabung untuk ngobrolin topiknya. Karena seperti biasa, saya bakal kasih kamu pertanyaan nanti. Tapi sebelum kita buka topik di tema pembahasan tentang moderasi beragama edisi hari ini, saya mau kasih lagu-lagu enak lagi deh. Jadi belepotan. Maaf ya, butuh air putih kayaknya saya. Saya bakal puterin lagu-lagu enak lagi sama Pro 2. Salah satunya nih saya punya Luis Fonsi, Daddy Yankee, and Justin Bieber dengan Despacito.

lebih sabar ya nomor 2. Lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih lagu dari Rizky Febian dengan Mantra Cinta. Oke, okay? Jangan kemana-mana ya, temenin terus sampai selesai nanti di jam 10 ya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar mental tetap sehat? Cukup istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Cerita sama orang terpercaya biar pikiran gak numpuk. Lakukan hal yang bikin bahagia sekecil apapun itu. Kurangi main medsos berlebihan. Dan kasih waktu buat diri sendiri.

Yuk kita mulai bahas teman pro 2 tentang tema moderasi beragama dengan topik beda pendapat tanpa bermusuhan, musyawarah dan moderasi beragama untuk anak-anak muda. Sedap sekali nih. Pernah gak sih kita punya pendapat yang berbeda sama teman kita, dengan keluarga, atau dengan orang-orang di sekitar kita? Terus perbedaan kecil itu justru berubah menjadi perdebatan yang panjang. Di kalangan anak muda ya, perbedaan pendapat hal yang wajar banget. Kita punya pengalaman, pendidikan, lingkungan, dan cara berpikir yang berbeda. Bahkan nih dalam satu kelompok pertemanan aja nih, belum tentu semua orang punya pandangan yang sama. Nah yang jadi persoalan bukan apakah kita boleh berbeda pendapat, tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Nah disinilah konsep moderasi beragama jadi menarik teman pro 2 ya. Salah satu prinsipnya adalah menghindari sikap berlebihan dan mengedepankan keseimbangan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa diwujudin lewat budaya musyawarah. Dengan musyawarah itu kan kita berarti mau mendengar, menyampaikan pendapat dengan baik, dan mencari jalan tengah ketika terjadi perbedaan teman pro 2. Gitu. Jadi teman pro 2, setiap orang itu punya pengalaman dan cara berpikir masing-masing. Maka dari itu, perbedaan atau perbedaan pendapat ya, sebenarnya merupakan sesuatu yang gak bisa dihindari nih. Dalam kehidupan anak muda, perbedaan bisa muncul ketika menentukan kegiatan organisasi, memilih program kerja, menentukan tempat berkumpul, sampai membahas persoalan sosial dan juga keagamaan. Nah, moderasi beragama gak berarti menghilangkan perbedaan ya. Justru yang penting adalah gimana perbedaan itu bisa kita kelola supaya tidak berubah menjadi permusuhan.

Kita terusin lagi nih ngobrolin tentang moderasi beragama dengan topik musyawarah Taman Roda 2 dan moderasi beragama anak muda ya. Jadi nih ketika berdiskusi, terkadang kita itu lebih fokus membuktikan bahwa pendapat sendiri yang paling benar. Akibatnya, diskusi bisa berubah menjadi sebuah kompetisi. Padahal ya, musyawarah itu punya semangat yang berbeda. Tujuannya kan mencari keputusan yang bisa diterima dan memberikan manfaat bersama. Nah, kita sebagai anak muda bisa nih menerapkan ini dalam berbagai situasi ya. Misalnya, ketika mengerjakan tugas kelompok, membuat kegiatan organisasi, atau mengambil keputusan bersama teman. Dengan membiasakan diri bermusyawarah, kita belajar nih kalau misalnya keputusan bersama itu nggak harus selalu sesuai dengan keinginan pribadi. Salah satu masalah dalam perdebatan adalah kita sering menyiapkan jawaban sebelum benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh orang lain ya. Padahal nih, mendengarkan merupakan bagian penting dari komunikasi yang sehat. Nah, dalam konteks moderasi beragama, kemampuan mendengarkan membantu kita memahami alasan di balik perbedaan. Jadi kita mungkin tetap nggak setuju ya, tapi seenggaknya nih, kita tahu nih kenapa orang lain punya pandangan itu. Bagi anak muda,

Kebiasaan mendengarkan juga bisa mencegah kesalahpahaman dan membuat diskusi menjadi lebih produktif. Begitu, Tom Pro 2. Nah, sekarang saya pengen ngajakin kamu gabung deh. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya lagi berbeda pendapat dengan teman, kamu itu biasanya lebih memilih mempertahankan pendapat sendiri atau mengalah, atau justru mencari jalan tengah? Kasih alasannya juga ya. Yuk, langsung aja WhatsApp di 0811 111 5222.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah.
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Oke teman produser, tadi kan saya udah kasih kamu pertanyaan ya, ngomongin tentang tema moderasi beragama di edisi hari ini. Tentang topiknya itu kan apa namanya, musyawarah dan moderasi beragama anak muda, beda pendapat tanpa bermusuhan. Tadi saya tanya tuh, kalau sedang beda pendapat dengan teman, kamu itu biasanya lebih milih mempertahankan pendapat sendiri, mengalah atau justru mencari jalan tengah? Yang pertama ada Ardi di Bogor Tengah yang bilang, biasanya saya mencoba mencari jalan tengah bang, menurut saya nggak harus ada yang menang atau kalah, yang penting keputusan akhirnya bisa diterima bersama. Good, terima kasih banyak Ardi. Terus ada juga Nisa di Bogor Selatan yang bilang, aku dulu sering pengen pendapat aku diterima, tapi sekarang lebih mencoba mendengarkan dulu. Kadang setelah dengar alasan orang lain, kita jadi lebih paham. Nah, bagus nih ya. Terima kasih ya Nisa ya. Ada juga Rani di Dramaga yang bilang, menurut aku beda pendapat itu biasa Del. Yang penting jangan sampai gara-gara beda pandangan, kita jadi bermusuhan atau memutus pertemanan. Bagus, terima kasih banyak Rani. Terakhir nih ada Bagas di Tanah Sareal yang bilang, kalau menyangkut prinsip, memang gue tetap mempertahankan pendapat, tapi cara menyampaikannya harus tetap menghargai orang lain. Oke, terima kasih banyak Bagas ya. Berbeda-beda kan nomor 2 ya, tapi semuanya tuh sama. Semuanya itu berusaha saling menghargai gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita sama-sama belajar ya. Kalau misalnya beda pendapat boleh, tapi yang penting kita tetap mengedepankan musyawarah dan juga sopan santun.

Oke, teman berdua, yang namanya perbedaan pendapat sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakutin ya. Yang perlu kita hindari adalah ketika perbedaan pendapat membuat kita berhenti menghargai satu sama lain. Nah, moderasi beragama ngajarin kita nih untuk mencari keseimbangan. Kita boleh nih punya prinsip, tapi tetap buka ruang untuk mendengarkan. Kita boleh berbeda pandangan, tapi tetap menjaga hubungan. Dan mungkin nih, salah satu kemampuan yang paling penting dimiliki sama anak muda saat ini adalah bukan kemampuan untuk selalu memenangkan pendapat, melainkan kemampuan untuk berbeda pendapat tanpa bermusuhan. Karena masyarakat yang kuat bukan masyarakat yang semua orangnya punya pendapat yang sama ya, tapi masyarakat yang mampu menjadi jalan bersama di tengah perbedaan. Gitu. Ya sudah, teman Pro 2, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan, untuk kamu yang sudah memberikan responnya juga ya terkait dengan tema dan juga topik kita hari ini. Mudah-mudahan nih apa yang sudah kita sama-sama share pagi hari ini bisa memberikan dampak yang positif. Saya pamitan dulu ya teman Pro 2. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok malam di program acara yang berbeda. Oke. Deli Tabunan pamit dan saya tutup dengan lagu dari The Wind featuring Silento with Dessert. Bye-bye.

Mencintai diri sendiri sering disebut sebagai tipikal orang narsis. Padahal mencintai diri sendiri adalah cara seseorang untuk mengobati rasa takutnya akan disakiti. Dan itu berbeda jauh dengan narsistik. Mencintai diri sendiri bukan pula sebuah keegoisan. Karena mencintai diri sendiri adalah cara seseorang memeluk dan menerima kekurangan yang ada. Karena mencintai diri sendiri berkaitan dengan kejujuran. Seberapa jujur kamu dengan dirimu sendiri adalah pertanyaan yang diajukan untuk dijawab oleh diri kita. Sebab kejujuran pada diri sendiri.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Produe. Ada aku Idelia bakal nemenin kamu di santai siang hari ini teman Produe. Apa kabarnya nih di siang hari ini? Masih pada semangat ya, masih pada semangat menjalani aktivitas di hari ini ya. I hope kamu masih bersemangat ya sampai dengan mungkin sore nanti ya teman Produe. Dan pastinya aku juga bakal nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti teman Produe. Dan teman Produe memasuki jam 10 pagi ya waktu Indonesia Barat. Itu artinya apa? Artinya untuk kamu nih yang pengen banget mungkin dengerin lagu-lagu gitu ya di sela-sela aktivitas kamu, lagu kesukaan kamu, boleh banget nih kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222. Atau juga bisa gunain fitur live chat yang ada di area digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Produe. Dan sambil nungguin requestan yang masuk dari kamu teman Produe untuk mengawali siang kita hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih. Ada Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Enjoy teman Produe.

Udah ada requestan yang masuk nih ke WhatsAppnya kita, dan kali ini ada dari Karina di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Ideal, aku Rina di Bogor, mau request lagunya Hindia yang secukupnya buat temenin di siang hari ini gitu ya, dan semoga harinya makin semangat katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Hindia yang secukupnya. Dan ada juga nih dari Kak Fandi di Dramaga Bogor, katanya sama siang Kak Ideal, aku mau request lagunya NPD yang Sempurnanya Aku supaya gak ngantuk sih, udah menjelang-menjelang siang gini mata agak berat katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin juga lagunya NPD yang Sempurnanya Aku setelah yang satu ini secukupnya dari Hindia.

Tuan Pro 2 masih barengan sama aku Idel dan masih juga nih bacain request yang masuk di WhatsAppnya kita dari Tuan Pro 2 dan kali ini ada dari Kak Reza di Sentul. Katanya, halo selamat siang Kak Idel, aku Reza di Sentul, mau request lagu ini dong Kak, Sal Priyadi yang Gala Bunga Matahari katanya. Semoga bisa bikin suasana siang ini jadi lebih warming lagi katanya Kak. Semangat terus siarannya katanya. Terima kasih sudah disemangatin, nanti aku puterin ya lagunya Sal Priyadi yang Gala Bunga Matahari. Dan ada juga dari Kak Nabila, katanya selamat siang Kak Idel, aku Nabila di Bogor, mau request lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Semoga siang ini sih tetap ceria dan penuh semangat ya. Ini lagunya memang agak apit ya Tuhan berdua ya, pastinya bikin kamu penuh semangat juga. Kalau gitu nanti aku puterin lagunya setelah yang satu ini. Ini dia Gala Bunga Matahari dari Sal Priyadi.

request lagi nih yang masuk ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Fania di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Fania, mau request lagunya Blackpink yang judulnya Champion buat nemenin aku nugas di siang hari ini, tolong diputerin ya Kak, terima kasih katanya. Oke, siap, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Blackpink yang Champion. Hope lagu ini bisa bikin kamu bersemangat lagi ngerjain tugas di siang hari ini ya. Dan ada juga dari Kak Fikri di Dramaga, katanya selamat siang Kak Idel, aku Fikri, mau request lagunya Nyoman Paul yang tunggu apa lagi katanya. Semoga hari ini tetap lancar-lancar kegiatan di hari ini dan semangat terus Kak Idel siarannya katanya. Oke, siap, kalau gitu nanti lagunya Nyoman Paul yang tunggu apa lagi aku puterin setelah yang satu ini dia Champion dari Blackpink.

0: 样吧。
1: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
2: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
1: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
2: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
1: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
2: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
1: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
2: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan, nyangkut.
1: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
2: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
1: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
2: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
1: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
2: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

Selamat siang teman Pro2, inilah info Pro2 untuk edisi siang hari ini, hari Selasa tanggal 8 September 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2026. Prosesi pelepasan kontingen akan berlangsung besok atau hari Rabu 9 September 2026 dan sebelumnya kontingen Indonesia akan dikukuhkan oleh Menteri Pemuda dan juga Olahraga. Asian Games 2026 akan menjadi ajang bagi para atlet Indonesia untuk membawa nama merah putih dan bersaing dengan negara-negara Asia lainnya. Pelepasan oleh Presiden Prabowo menjadi salah satu rangkaian persiapan kontingen Indonesia sebelum bertolak dan menjalani pertandingan di ajang olahraga terbesar di kawasan Asia tersebut.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Kabar membanggakan datang dari ajang Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia berhasil keluar sebagai juara pada kategori Ensemble Melodica Junior Division dalam kompetisi Marching Arts International tersebut. Prestasi ini menjadi catatan positif bagi Indonesia di tengah persaingan para peserta dari berbagai negara Asia. Asian Music Games 2026 sendiri menjadi ajang bagi para musisi dan pegiat marching art untuk menunjukkan kemampuan serta kreativitas mereka di tingkat internasional. Kemenangan Indonesia di Kuala Lumpur sekaligus menambah deretan prestasi anak bangsa di panggung musik internasional. Tuan Pro 2, itu dia tadi Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya Idul mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Teman Pro 2 masih bacain request nih dari teman Pro 2 yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kak Bahrum. Katanya, "Assalamualaikum. Selamat siang Kakak, apa kabarnya hari ini? Namaku Bahrum dari Jakarta, mau request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Semoga Kakak panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Terima kasih banyak Kakak. Amin, amin ya robbal alamin ya. Doa yang baik sama juga untuk Kak Bahrum, semoga berbalik ya doa baiknya, dan juga untuk teman Pro 2 lainnya. Nanti aku puterin ya lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Dan ada juga nih dari Kak Safira yang katanya minta request lagunya Payung Teduh yang judulnya Akad. Katanya terima kasih Kak Ideal, tolong diputarkan. Oke siap, kalau gitu kita puterin dulu 2001 kalinya dari Adrian Khalif. Enjoy teman Pro.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2 udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 ya. Semoga lagu ini juga bikin kamu lebih semangat lagi ya, dengan beatnya yang kayaknya cukup seru ya didengerin di siang hari ini. Kita lanjutin lagi teman Pro 2. Udah ada requestan lagi nih ya masuk ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Katasha yang katanya minta diputerin lagunya Malik and the Essentials yang judulnya Aduh katanya ya, untuk nemenin di siang hari ini sambil nugas katanya, tolong diputerin, terima kasih. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Malik yang judulnya Aduh. Dan ada juga nih dari Kak Vanka yang katanya mau diputerin lagunya Yura Yunita yang Risalah Hati untuk di siang hari ini katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin Risalah Hatinya ya setelah yang satu ini nih, dia Aduh dari Malik and the Essentials.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Requestannya masuk ke WhatsAppnya kita dan kali ini ada dari Kak Cika di Dramaga Bogor. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Cika mau request lagunya Kak Hitna yang judulnya Titik Nadir. Katanya buat nemenin aja sih di siang hari ini sudah menjelang istirahat, tolong diputarin ya Kak Idel. Katanya terima kasih. Oke siap, nanti kalau gitu aku puterin ya lagunya Kak Hitna yang Titik Nadir. Tapi teman Pro 2, aku mau infoin juga nih ke kamu kalau waktu azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu juga nantinya aku akan puterin kamu lagu-lagu religi di siang hari ini, dan juga aku akan balik lagi pastinya setelah rangkaian religinya selesai teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan langsung aja kita puterin nih requestannya, ada Titik Nadir dari Kak Hitna. Enjoy teman Pro 2.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Masih barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini, teman produat, sampai di jam 3 nanti. Dan ternyata juga masih ada request yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Alia di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Alia mau request lagunya Olivia Dan yang Man I Need. Katanya, salam nih buat semua pendengar produat, semoga hari ini harinya menyenangkan, katanya. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Olivia Dan yang Man I Need. Dan ada juga nih request dari Kak Raffi di Sentul Bogor. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya The Weeknd yang Blinding Lights gitu ya. Ini kayaknya salah satu lagu wajib yang diputer siang-siang ya, karena lumayan bikin up lagi dan gak bikin ngantuk, katanya. Terima kasih Kak Idel. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya setelah yang satu ini. Ini dia Man I Need dari Olivia Dan. Enjoy teman Pro 2.

juga sekarang tuh kalau ngomongin soal AI gitu ya, kayaknya AI ini sekarang makin canggih gitu ya. Tapi nih ternyata teman Pro 2 ada sisi yang harus memang bikin kita waspada gitu ya, perlu waspada. Karena Komisaris Tinggi PBB nih untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk menyebutkan kalau kecerdasan buatan atau AI ini bisa juga jadi salah satu ancaman eksistensial bagi umat manusia pastinya. Dan dalam sidang Dewan HAM PBB gitu ya, Turk nih bilang gitu ya, adanya jaminan yang kuat juga untuk memastikan keamanan AI sebelum semuanya jadi terlambat. Nah, dia juga katanya sempat nyorotin ya kekhawatiran soal kekuasaan yang besar atas AI dan yang saat ini kayaknya cuma dimiliki oleh segelintir pihak. Nah, karena itu negara-negara tempat AI dikembangkan gitu ya, dan juga negara yang terlibat nih dalam rantai pasoknya didorong untuk menyepakati batas-batas untuk penggunaan AI yang nggak boleh dilanggar, teman Pro 2. Jadi emang kalau ngomongin soal AI ini ya, apalagi di kehidupan kita sehari-hari, pastinya juga kayaknya kita ngerasain juga ya teman Pro 2 ya, bikin hidup kita makin praktis gitu ya. Tapi kalau nggak dikendalin dengan baik gitu ya, teknologi ini juga lama-lama bisa jadi bumerang untuk kita, teman Pro 2.

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

gokil teman Pro 2. Ada info nih dari Erling Haaland yang katanya kembali nih bikin rekor di dunia sepak bola lagi teman Pro 2. Nah, striker Manchester City ini ya katanya sukses gitu ya mencetak 300 gol sepanjang karirnya. Dan yang bikin makin keren adalah katanya nih Haaland mencapai angka ini ya di usia yang tergolong masih cukup muda ya teman Pro 2 ya, dan berhasil melampaui nih pencapaiannya Kylian Mbappe, terus juga Cristiano Ronaldo pas lagi mencapai milestone yang sama teman Pro 2. Dan katanya pencapaian yang satu ini ya pastinya juga makin negesin ya kalau Haaland nih sebagai salah satu mesin gol yang kayaknya cukup dan paling berbahaya di generasinya ya teman Pro 2 ya. Dengan usia yang kayaknya karirnya masih panjang gitu ya, dan juga performanya yang konsisten nih di depan gawang gitu ya, jumlah golnya Haaland nih jelas masih bisa terus bertambah pastinya teman Pro 2. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ya, mungkin kayak seberapa jauh nih kira-kira Haaland bisa melangkah gitu ya teman Pro 2 ya. Kayaknya sih kalau terus segacor ini ya, rekor-rekor besar lainnya juga kayaknya kita tinggal nunggu dia untuk naklukin rekor-rekor yang pernah ada aja gak sih teman Pro 2?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

banget nih datang lagi dari lapangan tenis US Open 2026, yaitu ganda putrinya kita nih Aldila Suciadi dan juga Erin Rotliff berhasil katanya ya ngamanin tiket ke babak perempat final. Nah, Aldila nih yang jadi wakil Indonesia bersama dengan pasangan asal Selandia Baru ini harus ngelewatin katanya pertandingan 3 set yang kayaknya cukup sengit gitu ya pertarungannya Cia. Jadi mereka nih akhirnya naklukin Anna Blinkova dan juga Victoria Golubic dengan skor 6-2, 4-6 dan juga 6-2. Dan kemenangan ini juga membawa Aldila ya dan juga Erin ini semakin dekat pastinya dengan gelar juara US Open 2026. Dan buat Aldila nih, pencapaian yang satu ini pastinya juga jadi salah satu kabar yang manis ya buat tenisnya Indonesia di panggung Grand Slam teman Pro 2. Kita tunggu aja kali ya sejauh apa nih langkahnya Aldila dan juga Erin di New York gitu ya. Kalau kataku sih gas terus gak sih, dan bawa nama Indonesia makin tinggi lagi.

Sempurna atau tidaknya hari ini tergantung pada kamu dan juga tindakan kamu. Ketika kesempurnaan itu tidak dibarengi dengan tindakan, kesempurnaan itu mustahil untuk diwujudkan. Mulailah bergerak dan lakukan perubahan. Kesempurnaan adalah perubahan diri yang kamu lakukan berulang. Tanpa perubahan, kesempurnaan hanya akan menjadi mimpi belaka.

2022 ada prestasi nih pastinya ya dari pebalap mudanya Indonesia Kiandra Ramadipa nih, yang berhasil finish di posisi ke-6 gitu ya dalam balapan Moto3 Junior di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Nah katanya nih Kiandra tampil cukup konsisten gitu ya, dan juga sukses mengamankan 16 poin dari balapan ini teman Pro2. Dan hasilnya jadi pencapaian yang positif juga pastinya buat Kiandra di tengah persaingan yang ketat gitu ya para pebalap muda dari berbagai negara. Kalau tampil gitu ya di level internasional, Kiandra nih terus juga nunjukin kalau talenta balapnya Indonesia gak bisa dipandang sebelah mata ya teman Pro2 ya. Dan dengan tambahan-tambahan poin ini, perjuangannya Kiandra juga di ajang Moto3 Junior masih terus berlanjut nih. Dan semoga aja ya performanya nih makin konsisten ke depannya gitu ya, dan bisa terus naik ke posisi teratas. Wih, keren ya teman Pro2 ya. Kayaknya bawa nama Indonesia makin kencang gitu di lintasan dunia. Gaspol terus Kiandra.

Pro2, sekarang kamu kalau mendengerin siarannya program A2 RRI Bogor gitu ya, ataupun lagu-lagu kesukaan kamu bisa banget makin gampang dan pastinya juga makin apa? Makin digital, teman Pro2. Nah sekarang nih, kamu bisa download aplikasi yang namanya RRI Digital di smartphone kamu, dan yang satu ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store, teman Pro2. Dan yang pasti, teman Pro2, ini gratis loh. Jadi cukup cari aja nih RRI Digital, terus kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin siaran RRI Bogor Program A2 dan juga kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman kamu aja, teman Pro2. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

2022 kalau kemarin gitu ya, kayaknya filmnya Christopher Nolan lagi rame-ramenya banget ya, The Odyssey gitu ya. Dan ada salah satu info yang kayaknya ini kamu juga pasti menduga-duga ya. Karena nih The Odyssey katanya udah resmi nembus 10 juta penonton di Korea Selatan teman Pro 2. Dan ini berdasarkan dari data di box office-nya Korea. Jadi film yang dibintangi sama Matt Damon ini udah ditonton lebih dari 10 juta orang di Korea gitu ya. Dan bukan cuma itu aja, The Odyssey juga katanya berhasil nih ngunggulin Spider-Man Brand New Day di box office Korea Selatan. Dan yang makin keren pastinya pencapaian ini juga ngebuat Christopher Nolan gitu ya, jadi satu-satunya sutradara Hollywood yang kayaknya punya dua film non-franchise dengan penonton mencapai 10 juta di Korea Selatan. Dan sebelumnya juga sebenarnya ada rekor serupa ya yang diraih oleh Interstellar, ini juga di tahun 2014 teman Pro 2. Ini segini di Korea Selatan aja loh teman Pro 2 ya. Kalau worldwide ini kayaknya film yang satu ini udah ada di puncaknya banget ya teman Pro 2 ya. Gokil sih. Jadi mungkin kayaknya buat kamu yang belum nonton The Odyssey, kayaknya film ini wajib sih jadi watchlist kamu.

Ini Teman Pro 2, dan sekarang kita ngebahas dua nama besar di dunia musik nih, yang katanya sekarang resmi ya punya koleksi piala Emmy. Teman Pro 2, jadi katanya di Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter gitu ya, sama-sama ngeraih Emmy pertamanya mereka nih di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026. Jadi katanya Bad Bunny gitu ya bawa pulang Emmy lewat Super Bowl LX Halftime Show yang total memenangkan 7 penghargaan sekaligus di Teman Pro 2. Dan juga nih Sabrina Carpenter katanya berhasil ngeraih Emmy berkat The Muppet Show yang dinobatkan sebagai Outstanding Variety Special Category Pre-Recorded. Teman Pro 2, keren banget ya, karena kemenangan ini juga bikin keduanya nih kayaknya makin deket lah ya dengan status EGOT atau yang sering disebut sama gelar-gelar yang paling prestisius lah ya bagi artis-artis nih yang menangin Emmy, Grammy, Oscar dan juga Tony. Jadi buat Bad Bunny dan Sabrina kayaknya tinggal satu langkah lagi gitu ya untuk menuju kemenangan gitu ya, dan juga satu langkah besar udah dilewati nih, tinggal lanjut aja lagi ya ngejar piala-piala lainnya Teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, 5 Emmy gitu ya udah dibawa pulang nih. Tapi sayangnya Spider Noir gitu ya malah tamat sebelum berlanjut nih. Jadi serial yang dibintangi sama Nicolas Cage ini sukses ya meraih 5 penghargaan di Creative Arts Emmy Awards 2026. Dan prestasi ini juga bahkan diraih katanya cuma 2 hari aja nih setelah serialnya dinyatain batal, Teman Pro 2 ya, dibatalkan gitu. Nah, Spider Noir ini merupakan salah satu serial spin-off ya dari semestanya Spider-Man dengan Nicolas Cage yang memerankan sebagai detektif swasta sekaligus juga superhero Spider-Man Noir. Dan walaupun dapat apresiasi yang cukup besar gitu ya di ajang Emmy, serial yang satu ini katanya tetap gak bakalan berlanjut ke musim berikutnya, Teman Pro 2. Kayaknya sih untuk kamu yang ngikutin kayak sedih ya, Teman Pro 2 ya, kayak menang 5 Emmy tapi gak dapat season 2-nya gitu ya. Buat para penggemar Spider Noir, kayaknya kemenangan ini setidaknya jadi bukti juga ya kalau serial ini tetap bisa ninggalin jejak walaupun perjalanannya kayaknya harus berakhir lebih cepat ya, Teman Pro 2.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Teman terbaik kamu.

Gara-gara Kahitna dari Project Pop nganterin kita ke penghujung santai siang di hari ini, teman Pro 2 ya. Karena sebentar lagi pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore, itu artinya aku Idel harus pamit nih undur diri dari ruang dengar kamu gitu ya di siang hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku terima kasih untuk kamu yang tadi udah berpartisipasi di jam request gitu ya, dan juga semoga informasi yang aku share ke kamu di hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan aku juga mohon maaf teman Pro 2 apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Ida pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye teman Pro 2.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marli tadi sore hari kamu. Tentunya aku mau nemenin kamu nih di rangkaian sore ceria. Dimana ini waktunya untuk kamu para pengusaha muda, CEO-CEO muda nih teman Pro 2 ya. Karena di sore ceria tentunya ada informasi-informasi seputaran UMKM. Kemudian yang berprestasi-berprestasi juga nanti aku punya informasinya. Terus nih teman Pro 2, informasinya gak cuma itu doang. Ada seputaran kesehatan, kemudian entertainment. Kira-kira ada hot news apa sih di dunia entertainment di manca dan juga di dalam negeri. Nanti kita lihat ya teman-teman Pro 2. Ya pastinya lagu-lagu terbaik dari Pro 2 RRI Bogor juga bakalan nemenin kamu kayak lagu-lagu berikut ini.

Air itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu. Warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.

0: ada Laut Yang Tenang dari Bernadia, teman Pradua. Laut Yang Tenang jadi salah satu ini ya, jadi salah satu tanda gitu kan ya, kalau alam semesta itu juga sangat melindungi kita gitu deh. Dan teman Pradua, kita bukan mau ngomongin seputaran alam. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sore gitu kan, bareng pelaku UMKM. Biasanya kalau misalnya UMKM makanan itu kan punya resep-resep tersendiri untuk mendapatkan produk yang memang sudah diandalkan. Kira-kira gitu kan ya, punya resep juga nggak ya supaya UMKM-nya ini produknya bisa naik daun dan juga dikenal banyak orang. Kita langsung sapa aja yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada kakak siapa ini? Aku nemenin di sini.
1: Kak, kenalin ya, aku Nisa Arianti Solihah, owner dari Cheesecake and Cookies.
0: Cheesecake and Cookies. Iya, aku manggilnya kakak siapa nih?
1: Kanisa.
0: Kanisa. Iya. Kanisa, apa kabar? Kanisa ini ceria sekali loh.
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Apa kabar juga, Kak?
0: Alhamdulillah. Kanisa, boleh diceritain enggak sih sebelum kita ke produk-produknya nih ya, Kanisa? Sebelum punya Cheesecake and Cake ini, iya, aktivitasnya apa sih?
1: Dulu aku tuh setelah nikah aku kuliah, Kak. Dulu aku kuliah ngambil jurusannya psikologi.
0: Psikologi. Terus sekarang jadi jualan roti dan kue-kue.
1: Bener, Kak. Jadi memang karena emang suka banget di dapur, suka juga ngelihat resep kue, ngoprek-ngoprek resep kue, gitu ya. Yang awalnya juga aku bikin kue juga nggak langsung bagus, nggak langsung sempurna. Ada beberapa kali kegagalan dan nggak pernah nyerah buat nyoba. Alhamdulillah. Jadi akhirnya aku bikin kue tuh jadi-jadi terus gitu, sempurna dan alhamdulillah.
0: Sekali trial.
1: 2-3 kali kali.
0: Masya Allah. Kalau aku sering juga tetap gagal. Padahal aku bikin cilok. Gagal lagi.
1: Iya, Kak. Jadi mungkin emang Allah tuh kasih passion aku tuh bikin kue dan suka masak juga gitu. Jadi beberapa kali trial error, udah gitu dicoba lagi, disempurnain, alhamdulillah hasilnya tuh bagus dan punya harga jual, Kak. Alhamdulillah ya, karena emang pelaku UMKM tuh, pelaku usaha itu emang harus percaya diri ya untuk bisa mempromosikan produknya.
0: Tuh, satu, percaya diri nih, tahun kedua, resepnya sukses-suksesnya ya.
1: Betul, lanjut. Kak. Terus juga harus menampilkan penampilan kuenya tuh yang looknya bagus dan begitu dimakan rasanya pun sesuai gitu sama penampilannya.
0: Oh, jadi bukan nikmat di mata doang, tapi di lidah juga.
1: Betul banget, Kak. Nah, jadi gimana sih caranya gitu bikin kue yang enak, enak dilihat di mata dan rasanya juga enak? Udah pasti itu tuh dari bahan-bahan yang berkualitas yang kita pakai, itu udah pasti ya.
0: Bahan premium,
1: betul. Dan takaran resep yang harus konsisten. Itu makanya tadi ya judulnya itu tadi. Tekad, 1 sendok tekad dan 2 cup konsisten.
0: Konsisten.
1: Betul, itu tuh benar-benar bisa dijadikan moto gitu untuk UMKM, karena memang usaha itu bermodalkan tekad dan konsisten secara, kalau misalkan secara kemampuan diri kita gitu untuk bisa konsisten. Misalkan kita pelaku usaha yang memang harus benar-benar greget, bisa bangun pagi. Ya kan, bisa mendidik karyawan gitu supaya tata tertibnya, SOP-nya dijaga dan juga konsisten pada resep, pada rasa gitu dan kualitas pelayanan juga tentunya, Kak.
0: Teman produser konsisten, jangan getol di awal.
1: Iya.
0: Yang tadinya getol awal, bangun-bangun subuh gitu kan ya, tiba-tiba baru juga 3 hari, 4 hari, ternyata kayaknya bisa nih bangunin jam 6. Nah, gak konsisten. Iya, betul. Jadi kuncinya kalau kakak kata Kanisa itu adalah 1 sendok tekad dan 2 bakap konsisten. Betul. Wah, seru banget ya. Nah, kira-kira produk apa sih yang pertama kali dijual? Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kalau misalnya mau tanya-tanya juga boleh banget di sini di 0811 111 5222.

0: Kita lanjut lagi nih teman Pro2, yang pastinya juga aku tetap mengundang teman-teman Pro2 aku untuk ikutan tanya-tanya di sini ya, seputar resep-resep kesuksesan dari Kakak Nisa nih ya. Yang pastinya juga di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Kak Nisa, yang iya, Kak, pertama kali dijual produknya tuh apa sih, Kak?
1: Iya, dulu aku pertama kali itu jualan onde-onde, Kak.
0: Onde-onde?
1: Yang isinya kacang ijo itu.
0: Kacang ijo.
1: Yang di luarnya pakai wijen, yang terbuat dari tepung ketan, ya itu. Itu jadi dulu aku, sedikit cerita ya, Kak. Dulu aku tuh ngantar TK anakku, namanya Agnia, dan yang kecilnya tuh Naura. Itu tuh aku bawa onde-onde.
0: Iya.
1: Ditawarin tuh ke apa, orang tua murid yang ada di TK juga. Gak taunya pas mereka coba tuh enak katanya. Dan besoknya order lagi tuh 20, ada yang 30. Lama-lama jadi terkenal tuh Kak onde-onde.
0: Iya.
1: Dan tetangga juga udah gitu tanya, biasa kan kalau misalkan satu kue, oh ada yang varian lain gak gitu,
0: okay,
1: buat isian snack box. Ya aku coba juga dong gitu. Dan ternyata emang alhamdulillah kegagalan tuh gak banyak gitu, Kak, ketika itu tuh, karena emang mungkin aku sama Allah tuh kasih passionnya di situ kali. Dan dicoba juga kue yang lain, alhamdulillah. Jadi tingkat kegagalan bikin kue tuh alhamdulillah udah tinggal sekitar 1-2% gitu. Jadi alhamdulillah tiap kali bikin kue alhamdulillah sukses.
0: Wow, keren banget. Paling kegagalan kalau misalnya lupa, kalau nggak sambil ngerjain apa gitu,
1: ya,
0: loh.
1: Mungkin, ya kali ya, Kak. Kayak misalkan gosong gitu kalau kelamaan. Dan itu alhamdulillah udah nggak terlalu sering, udah nggak sering sih, Kak. Bahkan udah bisa ditekan nggak sama sekali. Karena emang produksi cheesecake itu udah mendekati 1000 kue per hari, Kak.
0: Per hari?
1: Ya.
0: 1000 kue. Wow. Kalau cheesecake sendirinya itu udah berdiri berapa lama?
1: Cheesecake itu dari tahun 2015, Kak.
0: 2015.
1: Iya, wow. Sudah hampir 11 tahun. Cuman memang waktu itu tuh enggak seterkenal sekarang. Karena mungkin aku enggak ikut pelatihan UMKM ya. Kan jadi aku tuh 2 tahun yang lalu ikut UMKM naik kelas.
0: Satu tahun ya, maaf.
1: 2025, okay. Iya. Jadi di situ tuh Masya Allah dapat banyak ilmu dan bisa berkembang gitu, Kak, pesat, bahkan bisa 2 kali lipat gitu customer yang datangnya tuh karena digitalisasi ya, diajarin digitalisasi tuh dengan pemakaian apa, Instagram, Google Maps gitu,
0: Oh, jadi media sosialnya juga di ini ya.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Kalau begitu gabung gitu, apa aja sih yang dipelajarin selain untuk cara penjualan seperti itu? Apakah ada yang bagi-bagi untuk resep juga, Kak, atau seperti itu? Kayak gimana sih kalau masuk UMKM itu, Kak?
1: Yang paling kelihatan banget tuh, Kak, aku diajarin untuk punya apa ya, rumah produksi atau pemisahan antara dapur sendiri
0: pribadi.
1: Dan, ya betul, dapur pribadi dan dapur produksi. Awalnya sih itu. Jadi memang setelah itu dilakukan, perkembangannya tuh pesat karena kita tuh jadi bisa lebih apa, waktu tuh bisa lebih di bermanfaat banget gitu. Kayak yang tadinya 1-2 jam misalkan hanya hanya membuat 30 produk, ini bisa jadi 100 produk karena efektif gitu. Diajarkan untuk memisahkan antara dapur pribadi dan dapur produksi itu benar-benar efektif gitu untuk produksi.
0: Nah, kalau misalnya di UMKM kayak gitu diajar

0: ngajarin untuk ngitung HPP kayak gitu nggak sih kak?
1: Iya betul. HPP keuangan ya kak ya, juga itu diajarin, marketing, udah gitu sampai ke laboratorium. Maksudnya gini kak, kan kayak kue basah tuh aku rentan banget rusak ya.
0: Iya, cepet basi
1: ya. Gitu. Nah di waktu itu aku belajar UMKM naik kelas, diajarin cara penyimpanan bahan baku dan juga cara penyimpanan makanan yang sudah diolah. Misalkan gini, aku kan nih kayak kue sus nih, kayak yang aku bawa ini, dalamnya kan itu fla.
0: Iya.
1: Fla itu dari campuran antara maizena, terigu sama susu. Dan juga butter gitu ya kak. Nah kalau misalkan masa simpannya itu kan sedikit ya, dia 24 jam. Dan gimana sih caranya biar bisa awet gitu, harus suhu berapa sih yang digunakan dan berapa lama kalau di suhu ruang itu dia bertahan gitu. Jadi katanya ada tuh kak namanya danger zone makanan itu. Jadi ketika dia sudah di suhu ruang selama 4 jam itu udah pasti dikontaminasi sama entah itu bakteri, entah itu jamur gitu. Dan kita tuh harus bisa menjaga produk kita jangan sampai terkontaminasi. Jadi makanya alhamdulillah kalau cheesecake itu enggak pernah ada komplain dikatakan untuk basi ya. Karena masya Allah aku tuh belajar gitu masa simpan danger zone-nya makanan gitu. Jadi kita hati-hati kak gitu.
0: Oh jadi penyimpanan bahan bakunya sampai dengan yang bahan jadinya itu juga harus diperhatikan ya, berarti ya kak,
1: banget,
0: ya.
1: Kak
0: ya. Wow keren banget kalau sampai dipelajarin sampai ke situ ya, ke dalam banget berarti ya, keren banget nih. Oke kak, ini ada pertanyaan aku bacain dulu ya. Ini ada dari Farah. Dari Farah yang ada di Cimahpar katanya. Ih sama namanya. Katanya mau nanya, dulu pertama kali mutusin jualan cake atau bakery karena apa? Katanya seperti itu. Ada momen harus mulai sekarangnya enggak? Katanya seperti itu, silakan.
1: Halo Kak Farah. Dulu aku mutusin untuk jualan cake dan bakery itu, jadi memang pernah ada motivator bisnis yang bilang kalau masa kegagalan kita tuh harus dihabiskan nih masa muda katanya.
0: Betul, abisin aja dulu ya.
1: Nah iya kak, makanya aku dari situ mumpung dulu tuh aku kalau gak salah di usia 26-an 26-an aku tuh mikir gini, wah usia 40 tuh aku harus sudah sukses.
0: Betul.
1: Makanya
0: target
1: sekarang
0: ya kak ya.
1: Iya betul, sekarang aku abisin dulu deh jatah kegagalannya gitu. Biarin, apa misalkan dulu sih ya pasti ya kak yang namanya juga dulu tanpa bimbingan dari apa ya mentor kayak ya. Gitu aku kadang bikin kue ya ada gagalnya dulu, ada basinya ya dulu ya, cheesecake yang dulu mungkin yang baru-baru aku belajar, makanya aku habiskan jatah kegagalan waktu itu gitu. Dan sempat aku berpikir juga pengen punya toko offline gitu, dan juga ternyata alhamdulillah sih kak kalau aku tuh sibuk di pesanan sekarang cheesecake itu gitu.
0: Wow.
1: jadi aku sekarang mau menguatkan ini ya branding cheesecake ini supaya dikenal. Itulah jadi yang motivasi aku untuk berjuang buat menciptakan brand di cake and bakery ini.
0: Oke. Nah kalau kakak sendiri sekarang produknya udah berapa banyak variannya?
1: Variannya memang karena memang kue basah itu banyak, ya, pasti banyak banget kak. Kalau misalkan disebutin juga ini cukup ya,
0: aku siapin waktunya sampai nanti jam 8 malam boleh lah.
1: Mungkin kalau dari jenis cake itu pasti perboluan ya kak, gitu. Kayak mungkin variannya tuh marmer cake, bolu karamel, bolu pisang misalkan ya. Terus varian-varian kayak chiffon juga itu aku bikin apa ya brownies ya. Udah gitu roti itu pasti kayak apa ya roti manis, roti tawar juga kalau aku pesan ada pesanan.
0: Oh, yang ini lagi rame apa salt bread?
1: Salt bread, ya.
0: Bikin juga. Wow.
1: Bikin juga tuh kalau pesan sih insyaallah aku bikinin gitu. Dan kue-kue basah kak, jadi aku juga emang spesialis kue tampah dan jajanan pasar. Okay, jadi dibikin buat acara tuh tampahan gitu. Jadi banyak banget sih kak variannya.
0: Wow, keren banget nih teman-teman Pradua ya. Nah, kalau dari sekian banyak yang paling best seller, yang mana?
1: Yang paling best seller itu, ini salah satunya kak.
0: Apa tuh?
1: Roti susu ya, sama sus isi fluff vanilla. sus buah juga,
0: sus
1: yang
0: buah.
1: Yang varian asinnya ada sosis solo, ada pastel, mungkin itu kue yang banyak ditemuin ya. Tapi insya Allah Deka kalau udah nyoba, oh ternyata ada perbedaannya.
0: Oh begitu. Walaupun sama gitu kan ya variannya, tapi ada bedanya. Ya. Karena emang pakai bahan-bahan premium juga tadi ya. Bocorannya ya, nih teman-teman berdua ya. Nah, kalau misalnya yang seputaran moto tadi, satu sendok tekad sama dua cup konsisten. Ya. Konsistennya yang seperti apa sih Kak? Boleh diceritain nggak sih, silakan.
1: Konsistennya itu benar-benar kita tuh harus ingat sama tekad kita tuh dari awal ya, gitu. Kita mau apa? Mau menciptakan produk yang benar-benar dikenal, yang bisa konsisten rasanya, gitu. Udah gitu, yang betul-betul bikin customer tuh jatuh cinta dan balik lagi.
0: Oke, siap tuh. Yang bikin jatuh cinta udah gitu balik lagi gitu yeah. kan ya. Ini ada juga pertanyaan dari Yulia. Ini yang ada di Cimanggu, katanya kalau Yulia pas lagi sepi orderan, strategi apa sih yang bisa dilakuin biar oven tetap nyala, katanya seperti itu. Silakan.
1: Ya, Masya Allah itu pertanyaannya bagus banget Kak, dan pasti itu terjadi gitu.
0: Betul.
1: Aku sempet sih Kak, kalau misalkan lagi pas sepi orderan, aku biasanya bikin risol varian pedas nih Kak. Sebenarnya ada, cuma aku lupa bawa.
0: Oh, kenapa? Langsung gitu ya. Kenapa? Risol isi seblak ada enggak? Kayaknya enak deh.
1: Aku bikin risol kayak isi tetelan pedas, paru pedas, ayam pedas, kayak gitu, sampai ke ati sapi pedas, usus ayam pedas. Jadi yang bisa di frozen dia.
0: Oh, gitu.
1: Nah, ketika karyawan aku lagi gak ada kerjaan pesenan, aku buat mereka sibuk dengan produksi risol yang spicy frozen-nya. Series dan friendly series. Jadi ada yang gak suka pedes, ada risol mayonya, risol melted cheese, raw good, kayak gitu Kak. Sama pisang coklat, itu aku bikin frozen. Jadi dapur kompor tuh tetap nyala gitu. Itu kan bisa dijual
0: betul.
1: Ke besokinnya Kak, karena dia frozen ya,
0: bentuknya. Kalau frozennya sendiri di misalnya aku maunya yang matangnya aja, bisa juga berarti.
1: Bisa juga Kak, betul, bisa juga.
0: Siap. Emang kalau misalnya udah varian-varian pedas paling juara nih ya teman berdua ya.
1: Bener,
0: banyak
1: Kak.
0: Yang minatnya ya Kak ya.
1: Betul
0: nah,
1: banget.
0: Kemudian ada lagi ya, ini dari siapa nih ya? Dari Bahrum, katanya Bahrum yang ada di Cipaku. Dari tadi Cici mulu deh kan. Pernah ngerasa capek nggak sih Kak, katanya untuk kerjaan-kerjaannya, silahkan.
1: Dulu tuh sebelum aku punya karyawan Kak, aku ngerasain banget capek ya. Kalau misalkan dikatakan orang lain lagi tidur tuh aku bangun, kadang aku nggak tidur karena memang pesanan tuh harus tepat waktu ya, harus on time. Kadang suka udah di pick up jam 4 subuh gitu. Pasti sih itu tuh capek ya Kak gitu. Cuman ternyata review dari customer, bilang customer apa produk kita tuh enak, kue kita tuh enak, itu tuh udah jadi kayak obat gitu. Alhamdulillah. Dan kalau misalkan capek nggak apa-apa, istirahat dulu. Udah gitu kita bangun bangkit lagi. Semangat
0: tuh,
1: lagi.
0: Tetap aja kerja, namanya juga kerja ya teman berdua ya.
1: Betul banget Kak.
0: UMKM juga kerja say. Cuman kita mah di belakang layar aja gitu. Tapi semuanya terbayar ketika respon-respon dari customernya juga positif. Kemudian ngasih masukan-masukan juga, itu tuh kayak apa namanya tuh, kayak charge sendiri gitu kayak.
1: Iya bener Kak. Betul banget.
0: Keren banget. Nah Kanisa,
1: iya Kak.
0: Kalau misalnya nih ada produk yang tidak terjual, itu seperti apa nanganinnya?
1: Biasanya aku kasih ke tetangga Kak, atau mungkin security juga, karyawan juga boleh aku bawa, apa boleh bawa pulang juga, juga kadang dimakan sendiri atau mungkin ya pokoknya nggak ada yang kebuang sih Kak, yang penting nggak sampai mubazir ya, yang penting termakan gitu sama siapapun. Cuman alhamdulillah sih Kak jarang ya kalau misalkan produk-produk yang tidak terjual, karena aku memang bikinnya by order.
0: By order aja.
1: Ya, jadi udah pasti insya Allah ada yang pemiliknya gitu.
0: Wow, keren. Jadi sampai sejauh ini masih aman nih teman-teman produk. Tapi Kanisa juga punya strateginya ketika orderan-orderan ataupun yang dibuat ini tidak terjual. Jadi tetap tidak tidak mubazir.
1: Iya betul gitu. Kak.
0: Nah kalau misalnya nih kak, teman-teman Pro 2 pengen melihat produk-produk dari kakak sendiri, itu ada di mana nih?
1: Yang paling cepat tuh di sosial media ya kak, di Instagram.
0: Di Instagram.
1: Aku aktif di Instagram Chascake.
0: Chascake.
1: Itu boleh di follow.
0: Tulisannya kayak gimana kak?
1: Kecil semua ya, CHAS_CAKE Cake.
0: Chascake.
1: Ya, minta tolong di follow ya.
0: Di follow teman Pro 2. Di review ya. Kalau misalnya teman-teman Pro 2 misalnya ada yang pengen, ah kayaknya aku mau jadi reseller frozenannya deh, bisa gak sih?
1: Bisa banget kak, aku juga punya harga khusus untuk para reseller.
0: Menggiurkan.
1: Boleh banget.
0: Jadi ngubunginnya ke mana? Ke Instagram aja?
1: Di Instagram nanti ada, ini ya kak, ada WA Mi di situ. Nanti itu langsung masuk ke chat pribadi aku.
0: Oke, nggak pakai admin ya, langsung chat pribadi.
1: Iya, langsung ke owner.
0: Langsung ke ownernya. Lexi
1: kayaknya admin kak.
0: Oh gitu. Udah mulai tung gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, kalau untuk produk-produk lainnya gitu, apakah ada yang mau dikeluarkan lagi atau enggak nih dari kakaknya sendiri? Produk barunya.
1: Produk baru, kayaknya sekarang aku lebih meng-up produk-produk yang dikatakan bestseller ya. Kalau kata customer tuh, Mbak Nisa ini enak banget rotinya gitu. Aku mau lebih ke itu aja sih kak.
0: Fokus ke yang
1: udah ada
0: aja.
1: Iya, yang udah bestseller. Jadi biar dikenal nih gitu. Biar aku fokus lebih memperkenalkan rasanya enak gitu. Kayak gitu.
0: Pernah
1: kak.
0: Nerima orderan yang unik-unik gak sih dari customer kak?
1: Sering kak.
0: Apa tuh contohnya?
1: Kayak kemarin baru aku dapat orderan Kanisa katanya aku mau kue tampah yang isiannya tuh pisang kipas
0: pisang
1: Minang.
0: Waduh.
1: Ya, pisang kipas Minang, langsung aja aku browsing tuh kak. Oh kayak gini gitu. Ya udah aku siapin sesuai requestan customer. Atau kakak aku mau kueku bentuknya buah. Oh iya boleh, iya. Aku bikinin juga kak.
0: Lucu-lucu ya memang.
1: Iya,
0: ya. Tapi selama masih bisa dikerjakan nih teman Pro 2 sama Kanisa pasti dibikinin perkasan kamu.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar. Palu gada pokoknya kak.
0: Palu gada pokoknya. Bisa lah semuanya bisa juga insya gitu ya kak ya. Aduh, terakhir nih kak, ada pesan-pesan dari Kanisa nggak untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin baru mau menjalankan usahanya, silahkan.
1: Pertama memang harus memohon pertolongan kepada Allah ya kak, karena kita tuh yang segimanapun ikhtiar kita harus benar-benar kita tuh berserah kepada Allah. Artinya ya udah minta dulu di hari di begitu bangun tidur, ya Allah minta datangkan customer gitu. Mau mulai usaha nih, jadi minta dulu sama Allah. Yang kedua, kita benar-benar harus ikhtiar secara maksimal dan profesional gitu. Kalau misalkan kita punya bisnis, misalkan kayak aku nikah jadi tukang kue, aku harus melakukan itu tuh dengan profesional gitu. Supaya customer itu melihat kita tuh tidak main-main. Itu terus tetap semangat. Walaupun misalkan produk kita nggak laku, belum laku gitu, sabar dan jangan pernah menyerah gitu. Konsisten aja sama
0: konsisten.
1: Bisnis kita. Iya.
0: Siap
1: gitu.
0: Deh.
1: Balik lagi tuh kak, tadi ya, satu sendok tekad dan dua konsisten. Karena konsisten itu harus lebih lagi ketika kita udah memulai.
0: Menjaga konsistennya bagaimana nih kak?
1: Menjaga konsistennya benar-benar harus janji sama diri sendiri gitu. Bahwa kita tuh harus berkarya, harus kembali kepada awalnya kita tuh mau usaha kan gitu.
0: Niat
1: jadi
0: harus
1: niat awalnya
0: ya.
1: Lagi gitu. Tekad kita tuh gimana sih mau usaha. Nah, ketika mau nyerah, ketika kita capek untuk konsisten, balik lagi gitu. Oh, ini tuh udah kita lagi di dalam usaha dan apa ya, semua orang tuh kadang pengen punya usaha ya. Jadi
0: betul.
1: Ketika kita udah mau satu atau dua gitu yang laku, kita tuh harus bersyukur gitu. Dan kita harus kembali kepada tekad kita awal gitu, bahwa kita tuh mau usaha dan konsisten di situ.
0: Wow, tuh pokoknya ingat rumusnya kalau kata Tenisa, 1 sendok teh kap, terus 2 cup konsisten. Betul. Jangan dihilangin konsistennya ya, teman Produa ya. Kanisa, terima kasih untuk berbagi ilmunya di sini sama teman-teman Produa. Mudah-mudahan ini juga menjadi manfaat untuk kita semua ya.
1: Amin, sama-sama Kak.
0: Nanti kalau misalnya ada varian-varian baru, jangan lupa untuk mampir lagi ke Produa. Jangan kapok ya Kak ya.
1: Siap, terima kasih gitu, banyak Kak.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia teman Produa. No, kalau misalnya udah bertekad, konsistennya jangan lupa. Kalau misalnya udah mulai kendor, harus ingat lagi, aduh kenapa ya aku bikin usaha ini. Terus diingat lagi berapa kali sih kita gagal mentrialnya gitu kan ya. Jangan sampai apa yang kamu lakukan nih ya teman Produa itu terlepas begitu aja. Kalau misalnya masalah sepi, tenang. Di mana ada penjual pasti di situ ada pembeli. Pokoknya nih teman Produa.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
2: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
2: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
2: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
2: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
2: Kalau entar-entar mah, malah jadinya nggak jadi deh.
3: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah sempat ditutup sementara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pembukaan dilakukan setelah pemerintah menerima informasi terbaru mengenai pergerakan abu vulkanik. Berdasarkan data BMKG dan Volcanic Ash Advisory Center ataupun VAAC Darwin, abu vulkanik bergerak ke arah barat daya pada ketinggian sekitar 6.000 kaki dengan kecepatan 15 knot. Sebelumnya, pemerintah menutup sementara sejumlah bandara di sekitar Jakarta termasuk Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, Pondok Cabe, dan Budiarto. Setelah koordinasi lintas pemangku kepentingan, penutupan berakhir Senin malam 7 September pukul 23.59 menit waktu Indonesia Barat. Penerbangan kargo MyIndo menjadi pesawat pertama yang berangkat setelah bandara kembali dibuka. Sejumlah penerbangan Garuda Indonesia dan Batik Air juga dijadwalkan kembali beroperasi. Meskipun demikian, pemerintah memastikan pemeriksaan keselamatan tetap dilakukan. Runway, taxiway, apron hingga kondisi pesawat harus dipastikan bersih dari abu vulkanik sebelum penerbangan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pembalap Red Bull Isaac Hadjar dipastikan absen pada Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid pekan ini. Red Bull menyebut Hadjar masih dalam tahap pemulihan cedera dan belum siap kembali ke kokpit. Meski demikian, pembalap Prancis itu akan hadir di Madrid untuk memberikan dukungan kepada tim. Liam Lawson kembali mendampingi Max Verstappen di Red Bull, sementara Yuki Tsunoda tetap membalap bersama Racing Bulls. Kepala tim Red Bull Lauren Mekies sebelumnya menilai comebacknya Hadjar di Madrid mungkin terlalu cepat karena jarak antar balapan yang cukup dekat. Red Bull memilih tidak mengambil resiko dan memberikan waktu bagi Hadjar untuk memulihkan kondisinya sebelum kembali membalap. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: zaman Pro 2 dulu dengerin radio harus duduk manis di depan perangkat. Kalau sekarang gimana caranya Rinda? Hey, cukup buka handphone kamu, buka aplikasi RRI Digital, terus pilih deh program Madua RRI Bogor. Tinggal klik langsung play. Yang pastinya siarannya seru, musik asik, dan juga info kekinian langsung ada di telinga kamu. Jangan sampai ketinggalan, download RRI Digital sekarang.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.

teman Pro2, Timnas Indonesia U20 masuk pot ketiga dalam drawing Piala Asia U20 2027 nih. Indonesia itu satu pot sama Thailand, Tajikistan, dan juga Oman. Nah, biarpun begitu, pembagian pot ini tuh masih belum diumumkan secara resmi oleh AFC, termasuk jadwal drawingnya. Nah, Piala Asia U20 2027 sendiri berlangsung di Cina di 24 Maret sampai dengan 10 April 2027. Tahun depan nih, teman Pro2. Turnamennya sendiri diikutin sama 16 tim dan sekaligus menjadi ajang perebutan 4 tiket menuju Piala Dunia U20 2027. Posisi Indonesia di pot ketiga ditentukan berdasarkan hasil dari Piala Asia U20 2025 dan juga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Di Piala Asia U20 2025, Indonesia gagal lolos dari fase grup setelah hanya meraih 1 poin dari 3 pertandingan. Namun, di babak kualifikasi Piala Asia U20 2027, Indonesia ini berhasil jadi juara grup nih. Ada perkembangan. Namun di babak kualifikasi Piala Asia U20 2027, dalam dua edisi terakhir Indonesia selalu gagal melewati fase grup. Terakhir kali Indonesia lolos ke perempat finalnya itu di 2018. Sementara prestasi terbaik Indonesia adalah menjadi juara di tahun 1961 ketika berbagi gelar dengan Myanmar. Mudah-mudahan 2027 gitu kan ya, Dewi Fortunanya ada di Indonesia.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik
0: dan
1: banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya?
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Teman Pro 2, Australia menyiapkan aturan yang mewajibkan platform medsos ini ngasih pengguna pilihan untuk menonaktifkan rekomendasi algoritma pada feed mereka. Nah, rancangan undang-undang yang sedang diusulkan ini tuh akan mewajibkan perusahaan seperti Meta melaksanakan kewajiban untuk menjaga keamanan digital dan juga meningkatkan upaya untuk mengatasi bahaya dunia maya. Menteri Komunikasi Australia Annika Wells ini menyampaikan bahwa aturan ini tuh akan diumumkan pekan ini. Meskipun demikian, ia menyampaikan bahwa pengguna sejak awal harusnya udah dikasih pilihan sih untuk menggunakan ataupun menonaktifkan algoritma media sosial. Nah, sementara itu, perwakilan pihak asosiasi oposisi Australia, Angus Taylor, menyampaikan bahwa kondisi belum menerima rancangan undang-undang pemerintah tersebut dan masih menantikan kerjasama lebih lanjut.
1: Musik aktif. Musik aktif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. Tuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Yang baru di Pro 2FM.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2 ada mahasiswa dari Universitas Gajah Mada yang berhasil mengolah limbah ampas tebu ini menjadi pasir kucing organik berteknologi ramah lingkungan. Produknya sendiri dilengkapi dengan formula antimikroba, ini untuk menekan pertumbuhan bakteri sekaligus menetralkan bau tak sedap secara lebih efektif. Menariknya nih teman Pro 2, pasir ini tuh diformulasikan dengan indikator pH alami yang mampu mendeteksi tingkat keasaman urin kucing lewat perubahan warna gumpalan pasir. Fitur pemantau pH sendiri dirancang sebagai deteksi dini terhadap gangguan saluran kemih pada kucing. Jadi pemilik bisa mengantisipasi masalah kesehatan hewan peliharaan secara lebih dalam dan juga cepat plus akurat.

kenapa sih orang sampai membuli kita? Positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibuli sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibuli sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibuli sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.

0: Departemen Perdua sehubung dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di area Empang, Kota Bogor di 8 sampai dengan 9 September 2026, Polresta Bogor Kota bersama dinas terkait ini akan memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai potensi kemacetan. Jadi di hari ini Selasa, tanggal 8 September jam 18 waktu Indonesia Barat, kendaraan dari BTM menuju Empang akan dialihkan ke arah Jalan Insinyur Haji Juanda Paledang. Sementara kendaraan dari Pancasan seluruhnya akan dibelokkan menuju BTM di Simpang Empang. Jalur Bondongan ke Empang tetap dibuka terbatas satu jalur, tetapi bisa dialihkan melalui Simpang Layung Sari menuju pintu air Empang jika kondisi mulai padat. Khusus kendaraan besar, arus lalu lintas dialihkan menuju Sukasari via Simpang Batu Tulis. Pengalihan yang juga disiapkan di Simpang Baranang Siang apabila terjadi lonjakan volume kendaraan di jalur sistem satu arah atau SSA. Nah, pengendara diimbau untuk menggunakan rute alternatif, ini menjaga ketertiban dengan tidak parkir di badan jalan serta selalu mengikuti aturan petugas di lapangan.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ade udah pulang sekolah. Gimana sekolahnya hari ini?
1: Seru, Mah. Tadi ada penyuluhan tanggap bencana gempa bumi, Mah.
0: Oh iya?
1: Jadi, Mah, kalau kita ada di ruangan pas gempa bumi, gak boleh panik, Mah. Harus tenang. Sambil lihat kanan-kiri buat cari jalan keluar dari ruangan.
0: Terus-terus?
1: Kalau udah tahu jalan buat keluarnya, jangan rebutan, Mah. Nah, kalau belum atau gak sempat keluar, berlindung di bawah meja sampai getarannya berkurang. Baru deh keluar dari kelas misalnya. Nah, kalau udah di luar ruangan, cari tempat yang jauh dari bangunan, Mah. Tempat evakuasi gitu. Terus, kalau udah aman, jangan lupa kasih kabar keluarga. Biar keluarga tahu kalau kita baik-baik aja. Gitu, Mah.
0: Bener itu, Dek. Diingat ya apa yang udah diajarin tadi. Supaya kita bisa tanggap pas ada gempa.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kedua, hujan yang turun ketika terjadi abu vulkanik ini bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan, kerusakan infrastruktur, sampai dengan kecelakaan lalu lintas karena abu berubah menjadi lumpur berat dan asam. Bahaya utama hujan ketika abu vulkanik itu adalah yang pertama, beban berat pada atap bangunan. Abu yang bercampur sama air hujan ini jadi sangat berat dan beresiko menyebabkan atap roboh. Kemudian jalan licin dan juga jarak pandangnya rusak. Campuran abu dan air di jalan raya bikin permukaan jalan sangat licin, berlumpur dan juga berbahaya untuk pengendara. Air hujan bisa melarutkan lapisan asam pada partikel abu. Ini tuh memicu iritasi kulit dan juga mata yang lebih parah, serta mencemari sumber air bersih. Air hujan yang membawa zat asam dari abu vulkanik ini juga bisa merusak dan mematikan tanaman. Partikel silika tajam di dalam abu yang basah tetap mudah terhirup dan memicu radang saluran pernafasan atau memperparah asma. Gitu teman Prodo. Jadi di seputaran Bogor ini sih agak grimis gitu teman Prodo. Tetap menggunakan masker ketika beraktivitas, karena kita tahu sendiri Bogor sendiri adalah daerah yang terdampak akan abu vulkanik gitu teman Pro 2. Daripada nanti kita terjadi kesehatannya terganggu gitu teman Pro 2, lebih baik kita antisipasi dari sekarang.

0: Jakarta.
1: Percaya diri, kreatif,
2: berani,
1: konsentrasi, fokus,
0: rileks,
3: bahagia. Semua ada pada diri kita, bukan karena narkoba. Mulai hari ini, demi masa depan yang gemilang, kita jauhi narkoba.
4: Mari berperang melawan narkoba.

Teman Pro 2 pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat. Ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Allah telah memberikan kepadamu kesempatan untuk bersedekah. Sesungguhnya, setiap bacaan itu sedekah, tiap takbir itu sedekah, tiap tahmid itu sedekah, tiap tahlil itu sedekah, menganjurkan kebaikan itu sedekah, dan mencegah munkar itu sedekah. Hadis Riwayat Muslim.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Orang yang bersyukur selalu menghiasi wajah mereka dengan senyuman. Dan senyuman adalah cara termudah membuat orang lain bahagia. Marilah selalu tersenyum, walaupun gratis, tetapi sangat berharga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Rinda Marlita di sini di rangkaian sore ceria. Masih ada waktu juga buat aku nemenin kamu sebelum nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Nah, apa aja sih informasinya? Tentunya masih ada, dan aku enggak lupa untuk ngingetin lagi nih teman Pro 2, karena memang di hari ini ada pengalihan arus lalu lintas karena akan diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di area Empang Kota Bogor. Di jam 18 sudah mulai rekayasa lalu lintas. Kendaraan dari BTM menuju Empang akan dialihkan ke arah Jalan Insinyur Haji Juanda, Paledang.

0: pagi teman Pro 2. Awali hari kamu dengan informasi terupdate. Cuhaini.
1: Waktunya untuk Cuhaini. Cuaca hari ini ya, perakiran cuaca.
0: Intrik. Info traffic.
2: Menjelang dini hari, jalur menuju puncak Cipanas Cianjur Jawa Barat kembali dibuka normal.
0: Morning live chat.
3: Morning live chat balik lagi barengan sama kita berdua.
1: Ada dia Desi Alia.
0: Sepada. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan.

kita lanjut lagi in the informasinya. Aku sih cuma ini aja sih teman Pro 2, informasinya ada dari seputar hiburan. Jadi ada kabar ini dari Sung Han Bin dari Zero Base One yang kabarnya siap debut solo. Sung Han Bin dari Zero Base One bersiap memulai debut solonya di 12 Oktober nanti. Kabarnya ini disampaikan agensi The Life melalui pengumuman resmi di hari Senin 7 September 2026 kemarin. Nah, dalam pengumumannya The Life menyebut kalau Han Bin sekarang ini lagi menjalani persiapan buat project solonya. Biarpun tanggal perilisannya sudah ditetapkan, agensi belum ngasih bocoran nih detail mengenai karya ataupun konsep yang akan diusung. Sun Han Bin sendiri dikenal sebagai pemimpin dari Zero Base One, grup yang terbentuk lewat program Survivor Mnet, Boys Planet. Dalam kompetisi itu, Han Bin berhasil meraih posisi kedua berdasarkan hasil akhir pemungutan suara. Karirnya bersama Zero Base One sendiri dimulai ketika grup ini resmi debut di Juli 2023 lewat mini album Youth in the Shade, dan grup beranggotakan 9 orang itu terbentuk berdasarkan hasil pemungutan suara dalam project Boys Planet. Sekarang debut solo Han Bin menjadi salah satu agenda baru dalam perjalanan karirnya bersama Zero Base One. Penggemar masih menantikan tentunya informasi lebih lanjut mengenai project tersebut yang belum disampaikan detail oleh The Life.

era, kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

buat kalian yang kesusahan mencari masker sekarang ini gitu kan ya, walaupun katanya sih udah bisa melakukan aktivitas, tapi kabar terakhir itu adalah anak Gunung Krakatau kembali erupsi. Jadi tetap harus hati-hati dan harus menggunakan masker. Tapi sekarang ini nyari-nyari masker itu sulit sekali, iya nggak sih teman Pro 2? Kalau ada harganya tinggi. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang memang sulit untuk mendapatkan masker, ada beberapa hal ataupun cara yang bisa kamu lakukan. Kalau lagi kepepet dan belum dapat masker, kalian bisa pakai kain, bisa pakai bandana, pakai kerudung ataupun masker kain. Ini sebagai pelindung sementara. Kain ataupun handuk yang dibasahi juga bisa jadi alternatif darurat. Tapi ingat nih, perlindungan alternatif enggak seefektif masker N95 ataupun KN95, dan sebaiknya cuman dipakai sementara. Jadi kalau misalnya ada abu vulkanik, sebisa mungkin tetap di dalam ruangan, tutup hidung dan juga mulut, dan jangan lupa jaga kesehatan pernafasan. Oke, teman Pro 2, ternyata ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Gak kerasa banget, ternyata udah mau jam 7 aja. Itu tandanya aku harus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, karena kita akan bersiap untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti Music Live Chat yang hari ini itu ada Edit dan Elan yang akan menemani kita di rangkaian Jaga Malam bersama dengan Pro 2 Jakarta. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga informasi-informasi yang diberikan bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menemani aktivitas kamu. Kalau gitu, Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Prodo FM RRI Bogor. Prodo FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya
2: betul
1: kamu.
2: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
1: Ya, ya seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol.
2: Asik.
1: Barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
2: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
1: Bener dong, sebuah band
2: atau sekelompok manusia. Yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
1: Betul, kita bakal bercengkrama.
2: Asik.
1: Satu jam ke depan ya.
2: Betul. Dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
1: Gue belum nunggu lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman bro dua yang malam hari ini pengen seru-seruan juga gitu kan. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar kaca ada di radio.
2: Nah,
1: itu gimana tuh?
2: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
1: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
2: Yes.
1: Jadi buat kamu yang penasaran, yang betul, pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Pokoknya kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi yes, jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: Boy masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang?
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita datang kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Halo.
1: Sampai. Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Ramai sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
2: Ya aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
2: Ya gue Morai.
1: Oke.
0: Ramean
1: berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini. Biasa kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh. Oh iya. Pakai ditelepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah. Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Debu.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Iya. Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, kamu dari mana nih?
6: Dari rumah juga bang.
1: Okay. Dari rumahnya bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana bang?
7: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
6: Dari kantor sih.
0: Bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasa di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
6: Pondok Indah dong.
0: Yeah. Pondok Indah.
1: Kasih.
2: Pondok Indah dong.
1: Pondok Indah.
2: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
0: Beda ya.
1: Beda. Oh, rumah Bekasi.
2: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
2: Di dekat Caman.
1: Aduh. Oh. Tambun.
2: Tambun nggak ada sih, nggak ada Tambun.
1: Deket Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
2: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau nongkrongannya.
0: Astaga.
1: Okay. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
2: Kita berdiri terus sih.
0: Nah, aduh capek.
2: Morai.
1: Keras udah, terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh, ceritanya.
1: Backstory-nya gimana?
2: Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya,
2: benar. Lu juga. Gua agak ke timur dikit.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, Bro.
1: Ya.
0: Tetangga
1: dia. Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
2: Anjing sama betul. Benar, gue setunya gue.
1: Oh setu. Oh bener, oke. Terus lanjutin.
2: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
1: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita akhirnya ketemu kita kenalan masing-masing lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh
2: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Ini rekomendasi jatuhnya.
0: Rekomendasi. Yeah.
1: Suggestion ya.
2: Suggestion.
0: Betul.
2: Ya.
0: Oke.
5: Benar. Tuhan yang mempertemukan kita di.
2: Ah itu dia.
1: Sedap.
2: Ini
1: sedap.
2: Emang jalur langit.
6: Buru-buru dari langkat nih. Lembang.
5: Gue men.
1: Lu masih Sumatera. Enggak terima dibilang angkat ya. Enggak terima. Pokoknya Medan. Pokoknya Medan.
5: Kan identik pisang.
0: Oh iya. Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Afgan ya. Allah.
0: Astaga.
1: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca, kenapa nih?
2: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Oh, I see. Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. Ya TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
2: Betul,
0: ya mungkin
2: betul.
0: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya. Sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya, gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
0: Benar.
1: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya, dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya kenapa sisa doang nih dapetnya? Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Ya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab, dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
0: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh ya.
1: Kalau lu dulu apa dia?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue nggak tahu sih benar.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampe di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa. Itu sebuah kiasan yang sedikit, kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu accident apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morai sendiri sebenarnya.
2: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
0: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
2: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Ya, maksudnya yang enggak dibakar.
2: Iya, iya. Benar-benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
1: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak enggak ada pilihan itu. Harus.
2: Kita pakai jalur langit aja lah.
1: Betul. Boleh.
2: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, benar banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari ini.
0: Salah.
2: Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry.
2: Betul.
1: Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Ternyata masih nge-pop ya.
2: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
2: Tau lu, Bang.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres ya. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Okay.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Okay. Dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Mo.

0: Morai,
1: Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana, aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
2: Bensin dari mana bensin?
1: Bensin
3: konsumsi dari Bahlil.
1: Dari MG.
3: Bensin dari Pak Bahlil ya.
2: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
2: Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
2: Baik deh, baik, baik.
0: Benar.
2: Baik
1: deh, baik. Asik kok dia.
2: Iya, asik deh. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya, malah kita
1: sini dong ngomong.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada gak ada apa sound-sound
0: korek.
2: Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Benar. Iya sih. Iya
3: juga. Orang lama.
2: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti ya.
0: Salah tim lu.
1: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
2: Boleh.
3: Di era pertempuran konten.
2: Iya.
3: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
2: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
3: Sangat.
2: Iya.
0: Alias.
2: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
2: kayak. Iya sama.
3: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
2: Iya benar.
0: Benar.
2: Enggak masalah. Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
2: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke, Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelum-sebelumnya lah.
2: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
3: Adalah pokoknya.
2: Iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
2: Bisa begitu ya.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa nggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
2: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya berarti ya. Alright.
3: Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
3: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu. Benar. Nah gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum gabung sama lo ya?
1: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
3: Sebuah fakta.
2: Thank you loh faktanya. Thank you faktanya.
1: Sebenarnya, tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang, yang Morai di sini paling muda memang.
3: Paling muda.
1: Memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
3: Saya sudah Coldplay.
2: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
3: Agung.
5: Cepat sih, Bang.
2: Makasih.
0: Cepat juga jawabannya ya.
2: Iya.
3: Bang Aul belum tanya Bang Aul. sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
2: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
2: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaan apa? Jadi lupa.
3: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
2: Gak, dari single perdana ini sebenarnya ini banget nggak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
2: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang kasih ritme ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
2: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya.
0: Bagus. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
2: ini
0: kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Asik MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh. Buat ada siapa tuan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Ya lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan, bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan ya.
5: Iya yang pasti gitu loh. Karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke. Kurang lebih. Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Kayak bagi-bagi yang BG.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih? Sebenarnya
5: dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu? Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu ini Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu. Gitu.
0: Ya, coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
5: Enggak boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Awo, coba.
0: Bang Awo, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh.
7: Jadi okay, dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini jawaban Pamungkas
0: masih,
1: ya, ini.
0: Pasti masih butuh waktu enggak? Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Ya, seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21
0: kan. Salah. Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
1: Iya.
6: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget kita website. Website-nya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan.
1: Tadi udah kita play.
5: Oh, iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia. Hai guys, request guys. Ya,
0: kalau MV, MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke. Nice. Berarti alright, abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca.
6: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep.
1: Dari
5: konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Ajak gunung, Bang. Ajak gunung, Bang. Ajak ngobrol, Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh? Kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca. YouTube-nya Layar Kaca. Sisa Percakapan.
0: Oke.
5: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bass gitu. Aduh. Agung Bass. Keren. Right. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Suwibowo.
0: Jadi lirik ya, jadi
3: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau dibawain satu-satu?
5: Ya satu-satu.
1: Boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto. RIZKY Dewanto. O-nya 2.
1: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more gitu. Underscore luas. Gitu. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul. Next single ya, kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
1: rilis lagi. Wih, semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
5: Iya. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: Dunia Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk informasi pertama. Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas LC di Stadion Manuel Martinez Valero Selasa 8 September 2026. Lucas Ukić mencetak gol penentu di menit ke-90 setelah gol pertamanya dianulir VAR, membawa timnya ke peringkat 9 klasemen La Liga. Joao Xieng membuka skor di menit ke-11 dan Yangel Herrera menggandakan keunggulan di menit ke-31 untuk Sociedad. Thomas Lemar memperkecil kedudukan di menit ke-67. LC menyamakan skor 2-2 melalui sundulan Fernino di menit ke-74 setelah John Martin mendapatkan kartu merah akibat handballs. Namun Sukik menjadi pahlawan dengan tendangan keras di kaki kiri di menit ke-90 untuk memastikan kemenangan Sociedad. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya saat menghadapi Udinese di Liga Italia 2026-2027. Perubahan sikap yang dibawa penggawa Siakwile di laga pekan ketiga ini mengantarkan 3 poin penuh untuk Lazio. Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia 2026-2027. Tuan rumah sempat memimpin jalannya pertandingan berkat gol Jesper Karlstrom di menit ke-49, tetapi Abian Kole Lesti berhasil menyalip keunggulan berkat gol Davide Fratesi di menit ke-75 dan gol Albert Gudmundsson di menit ke-88. Gattuso menilai baik Gudmundsson, pemain baru Lazio yang disewa dari Fiorentina di bursa musim panas lalu. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu ingat sama mainan tradisional yang disebut ketapel ya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu bilangnya slingshot gitu. Dan sekarang ternyata itu komunitasnya sudah berkembang pesat banget, dari sekedar mainan tradisional jadi cabang olahraga presisi yang diakui secara global gitu. Komunitasnya sangat terorganisir melalui federasi internasional, kemudian forum digital, dan juga ada kejuaraan dunianya, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal federasi resminya ya, olahraga ketapel internasional ini dinaungi sama dua badan besar yang ngaturin yang namanya regulasi, standarisasi aturan, dan juga kalender turnamen dunia. Yang pertama itu ada WSA atau World Slingshot Association, berpusat di Zug, Swiss, dengan markas Eropa di Italia. WSA ini itu aktif sekali untuk nyelenggarain turnamen lintas negara dan juga ngelola sistem sertifikasi atlet internasional. Mereka juga lagi bersiap-siap ya untuk ajang besar, yaitu adalah WSA World Cup 2026, itu di Spanyol, teman Pro 2. Terus yang satu lagi itu namanya WSSF atau World Slingshot Sport Federation, organisasi internasional yang fokusnya itu pada pengembangan ketapel sebagai olahraga kompetitif global.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Oke, kita lanjutin tema Prodo ya. Forum digital terbesar, komunitas dan forum digital terbesar untuk para perajin, pemburu, maupun penembak target, interaksi global yang paling aktif terjadi secara online itu ada di The Slingshot Community Forum. Ini satu wadah diskusi untuk berbagi teknik menembak, teknik berburu, ataupun tutorial membuat ketapel atau bilangnya custom build dari berbagai bahan gitu. Terus ada juga Slingshot Forum ya, salah satu komunitas digital tertua dan juga terbesar yang didedikasikan untuk para kolektor hama penghobi untuk mengulas modifikasi karet ya, karet tabung maupun karet, maupun flatband. Terus kemudian ada aksesori juga serta jual beli ketapel premium Tumamura 2 gitu. Jadi ada dua forum itu yang memang menjadi wadah untuk para komunitas Slingshot gitu ya, ada Slingshot Community Forum sama Slingshot Forum. Nanti kita lanjut lagi ya, kalau di Indonesia gimana bang komunitas ketapel di Indonesia dan juga kiprahnya di dunia. Nanti kita bahas setelah ini, jangan kemana-mana.

0: Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak kamu bertanya-tanya kenapa satu hal itu dinamakan sebagaimana hal itu kita sering sebut sekarang gitu? Salah satunya mungkin yang paling sepele adalah nama-nama hari, teman Pro 2. Khususnya dalam bahasa Inggris, dalam sistem kalender yang kita gunakan pada saat ini, satu minggu terdiri dari 7 hari ya. Minggu, Sunday, Senin, Monday, Selasa, Tuesday gitu kan. Sampai dengan Sabtu, Saturday gitu. Nama-nama hari dalam bahasa Inggris ini ternyata diadaptasi dari tradisi Romawi yang menamai tiap hari berdasarkan nama dewa yang dibuat sebagaimana penghormatan kepada para dewa yang dianggap telah memerintah kehidupan manusia. Nah, nama-nama hari dari tradisi Romawi ini kemudian akhirnya mengalami perubahan nih selama berabad-abad sama yang namanya mitos-mitos Jerman dan kemudian Norwegia. Jadi nama-nama hari yang akhirnya sekarang kita kenal, teman Pro 2. Nah, misalnya kayak hari Minggu itu Sunday. Dalam bahasa Inggris kuno Sonntag ya bilangnya. Ini berasal dari interpretasi bahasa Jerman terhadap bahasa Latin Dies Solis gitu, atau dalam bahasa Yunani Hemera Helio yang artinya hari matahari. Mitologi Jerman dan Nordik itu mempersonifikasikan matahari sebagai dewa bernama Sunna atau Sol, teman berdua. Gitu. Kemudian Senin gitu ya, yang berarti hari bulan gitu. Nama hari Senin, Mandi, ini juga berasal dari bahasa Inggris kuno yang bisa diterjemahkan sebagai hari bulan. Penghormatan ke bulan ini bisa dilihat dalam beberapa bahasa lain juga. Dalam bahasa Latin misalnya kayak Dies Lunae ya. Bahasa Yunani kuno ada Hemera Selene, terus ada Lunes ya dalam bahasa Spanyol, dan juga Lundi dalam bahasa Perancis. Keseluruhannya itu berasal dari kata dasar untuk bulan yaitu Luna atau Lune dalam masing-masing bahasa, teman Pro 2. Gimana kalau untuk Selasa sama Rabu, Bang? Nanti kita bahas ya. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema Pro 2 kita lanjut ya. Yang berikutnya ada Tuesday, yang artinya dalam bahasa Inggris kuno adalah Tuesday. Itu yang diambil dari nama dewa Tiu, yaitu seorang dewa perang bertangan satu, teman Pro 2. Kalau hari Minggu sama Senin itu dinamai berdasarkan nama planet. Tapi Tuesday ini adalah hari pertama yang diberi nama yang berasal dari nama seorang dewa, teman Pro 2. Terus kemudian ada Rabu ya, Wednesday, artinya hari Woden gitu. Nah, Wednesday itu aslinya juga dari bahasa Inggris kuno, Wednesday ya, yang berarti hari Woden. Woden itu Odin, nomor berdua ya, adalah penguasa kerajaan para dewa mitologi Nordik yang dikaitin dengan kebijaksanaan, sihir, kemenangan, dan kematian. Bangsa Romawi itu menghubungkan Woden dengan Mercurius karena keduanya adalah dewa penuntun jiwa setelah kematian gitu. Terus ada Kamis yang diambil dari nama dewa Guntur, Thor gitu. Ini satu nama hari termudah untuk menjelaskan atau menerjemahkan, yang artinya hari Thor. Thor itu juga berasal dari nama dewa Guntur Jerman, Tundras, yang dikenal dengan kemampuannya menciptakan badai dan guntur dalam mitologi Nordik. Thor ini adalah seorang dewa yang memegang palu, yang memiliki kekuatan besar dan berperan penting dalam hal perlindungan. Kalau kamu nonton Avenger, paling enggak ya Thor palunya Jolnir sama berdua gitu. Jumat itu dikaitin dengan nama dewi cinta Freya. Jadi banyak versi di mana kata Friday itu didapatkan dari kata yang berasal dari Inggris kuno, Frigadeg ya. Jadi Friday itu dikaitkan dengan Freya, yaitu dewi cinta, dewi pernikahan dan kesuburan dalam mitologi Nordik. Bahasa Latinnya adalah Dies Veneris dan bahasa Yunaninya adalah Hermes Aphrodite, ataupun dipanggil Dewi Venus dan Aphrodite sebagai penggantinya. Versi lain itu bilang bahwa nama Friday itu dinamai menurut istrinya Odin, yaitu si Frigg, teman Pro 2. Terus Sabtu yang terakhir ya, Saturnus gitu. Jadi kalau nama hari Minggu sampai dengan Jumat tadi itu adalah tradisi mitologi kuno, terdapat nama dewa yang ditugaskan untuk menjaga. Dalam tradisi Jerman dan Norwegia tidak menugaskan salah satu dari dewa mereka untuk hari ini dalam seminggu. Kata bahasa Inggris Saturday itu berasal dari kata Anglo-Saxon Saturnus Day ya, yang diterjemahkan sebagai hari Saturnus, di mana nama hari ini tetap mempertahankan nama dari bahasa Romawi sebagai gantinya gitu. Di balik nama-nama hari dalam bahasa Inggris yang cukup mudah untuk diucapkan yang tadi, teman Pro 2, tapi ternyata mereka ini punya sejarah panjang yang bisa dibilang juga rumit gitu di baliknya gitu, teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, Tema Pro 2 di jam 11 ini waktunya saya pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak Tema Pro 2 ya. Kita ketemu lagi hari Kamis gitu ya. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Tema Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.

Demikian tadi teman Pora 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pora 2 selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor. Kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Your best buddy, Adam.
2: Yo, what's up teman berdua? Ada Adam di sini, your best buddy, teman berdua yang bakal nemenin lo sampai dengan jam 10 nanti, teman berdua. Tentunya dengan apa? Dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak. Tapi teman berdua, informasi serunya bakal baru mulai gue bagiin nanti ya teman berdua di jam 6 teman berdua. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama lagu-lagu enak di Jazz Music 1 jam cuma lagu. Kayak lagu yang satu ini teman berdua. Akankah dia dari Side Pony?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Tersenyumlah dengan lepas, biar dunia tahu bahwa kita lebih baik dari hari kemarin. Satukan pikiran positif di pagi hari dapat mengubah seluruh hari kita.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah ah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja ya tidur.
2: Banjir!
1: Banjir! A'a! Ya Allah, udah sampai sebetis Neng, A'a!
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah,

0: yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Best Buddy ada.
1: Brodu FM, teman terbaik kamu, teman Brodu Adam balik lagi. Gimana? Udah mulai semangat belum menjalani pagi setelah mendengar lagu-lagu enak tadi, teman Brodu? Semoga ya, teman Brodu. Masih hari Rabu nih, teman Brodu. Weekend masih panjang. Tapi jangan sedih, jangan khawatir. Walaupun di bulan ini dan bulan depan tidak ada yang namanya bonus. Bukan bonus duit, tapi tidak ada tanggal merah, teman Brodu. Aduh, sedih banget lagi. Walaupun kalau buat gue sih gak terlalu ngaruh ya, karena kan tanggal merah juga gue masuk. Kerja tetap, kerja. Anyway, teman Bro 2, seperti biasa ya, kita bakal bahas banyak banget informasi-informasi seru nih, mulai dari cuaca ini. Setelah ini, teman Bro 2, update perakiran cuaca di pagi hari ini, terus nanti juga ada begini berita pagi ini, dan ada banyak informasi-informasi lain. Tapi seperti biasa juga nih, kalau gue siaran pagi, gue akan selalu menanyakan satu hal ini, teman Bro 2. Hari ini lo tau gak hari apa? Tau gak, teman Bro 2? Tapi nanti ya, teman Bro 2, itu baru bakal gue bahas setelah begini. Nanti di jam 6.45an lah, teman Bro 2, tungguin aja. Dan buat lo yang udah tahu hari ini hari apa, coba dong WhatsApp gue, teman Bro 2, kasih tahu gue. Sekalian absen-absen, teman Bro 2, gue mau tahu nih siapa aja yang lagi dengerin Pro 2 FM di pagi hari ini. Oke, kalau gitu teman Bro 2, kita mulai pagi hari ini dengan satu lagu dari Citra Scholastica, teman berdua, dengan Everybody New.

0: lewat JPO aja yuk, biar nggak muter jauh nih.
1: Tuh deket.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tau anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

0: Cuhai nih cuaca hari ini teman bro dua. Gue mau tahu dong gimana nih cuaca pagi hari ini di daerah lo ya teman bro dua. Udah lama nggak hujan nih teman bro dua, ditambah dengan abu-abu vulkanik ya. Gue berharap banget kalau pagi hari ini sih keseluruhan nih teman bro dua bisalah hujan sebentar gitu teman bro dua. Tapi supaya lebih pasti nih teman bro dua, supaya nggak jatuhnya so tau gitu teman bro dua kalau gue yang ngomong. Gimana kalau kita dengerin prediksi dari perkirawan kita di BMKG teman bro dua?
1: Selamat pagi pendengar RRI, kembali lagi dalam informasi cuaca wilayah Jawa Barat untuk hari ini Rabu 9 September 2026. Berdasarkan pembaruan resmi dari Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat dengan saya Mirna, forecaster on duty yang bertugas pagi ini. Pada pagi hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun waspadai potensi hujan ringan menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari, kondisi cuaca berkisar cerah hingga cerah berawan, dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Purwakarta. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk kondisi udara dan angin, suhu udara berkisar di 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Himbauan bagi masyarakat untuk waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Untuk update informasi cuaca dan peringatan dini selengkapnya, Anda dapat mengunduh aplikasi info BMKG, mengakses cuaca.bmkg.go.id atau memantau media sosial @info_bmkg. Tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah dan jaga keselamatan. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Kak Mirna gitu teman bro dua, lumayan lah ya ada potensi hujan di malam hari gitu teman bro dua. Kalau gue jujur lagi butuh banget hujan lagi. Lo gitu juga gak teman bro dua?

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 BGN Republik Indonesia mengambil langkah tegas nih dengan menghentikan sementara operasional dari 1999 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena hal itu dilakukan setelah dapur-dapur itu diketahui belum mendaftarkan sertifikat like hygiene sanitasi teman Pro 2 kepada Dinas Kesehatan setempat. Kayak yang kita tahu bersama ya, kepemilikan SLHS itu merupakan salah satu persyaratan penting nih dalam penyelenggaraan dapur program makan bergizi gratis. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak punya SLHS, aduh typo kan. Kalau nggak punya SLHS, gimana kita bisa tahu ini dapur hygiene atau enggak, ini dapur bersih atau enggak, ini dapur layak atau tidak gitu teman Pro 2. Oleh karena itu 1999 dapur SPPG ini dibekukan sementara istilahnya teman Pro 2. Operasionalnya diberhentikan dulu untuk sementara waktu. Menurut gue ini langkah tegas yang sangat baik ya teman Pro 2, karena kan keracunan satu orang pun itu menurut gue udah terlalu banyak sih teman Pro 2 gitu. Karena kan namanya anak-anak ini adalah masa depan bangsa gitu teman Pro 2. Jadi memang harus kita jaga bersama.

Kalau kamu sedang ada di fase tidak nyaman dengan diri kamu sendiri, selalu merasa tidak cukup baik, ingin mengabaikannya namun sulit, itu tandanya kamu sedang mengalami insecure atau tidak cinta diri. Yang harus kamu lakukan, duduk tenang, tanyakan sebentar, hatimu ini mau apa? Langkah ini mau kemana? Lalu dengarkan dan jalankan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kayak yang udah gua tanyain tadi nih, teman Pro 2. Lo tau gak hari ini hari apa, teman Pro 2? Masa sih gak tahu. Jadi 9 September, teman Pro 2 diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional, teman Pro 2. Yang diperingati sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang aktif berolahraga serta penghargaan kepada para atlet yang udah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang internasional maupun nasional, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, karena hari ini Hari Olahraga Nasional, apa nih? Olahraga apa nih yang pengen lo lakuin di Hari Olahraga Nasional ini? Kalau gue sih pengen apa ya? Pengen olahraga, gue sejujurnya pengen main bulu tangkis sih, teman Pro 2. Tapi kayaknya gak bisa hari ini, teman Pro 2. Karena hari ini lagi sibuk banget. Jadi mungkin nanti malam gue bakal sempetin olahraga, ya workout tipis-tipis lah, teman Pro 2. Karena olahraga tuh penting banget ya. Ditambah lagi, teman Pro 2, kalau di zaman sekarang selain lu dapat sehat, biasanya kalau lu olahraga, teman Pro 2, kalau lu ikut klub-klub olahraga, lu bisa juga sekaligus networking, teman Pro 2, menambah jejaring lo gitu. Jadi kenal sama banyak orang, jadi punya banyak teman Pro 2 lewat olahraga. Bahkan yang lagi tren belakangan ini adalah nyari jodoh lewat jalur olahraga. Lari di GBK ngapain cari pacar? Anyway, teman Pro 2, buat lo yang mau berolahraga, kalau bisa sih olahraganya indoor dulu aja kali ya, teman Pro 2, karena sisa-sisa debu vulkaniknya masih ada, teman Pro 2, bahaya banget buat kesehatan lo, apalagi kalau lo terpapar terlalu banyak gitu, nanti masuk ke mata terus lo kucek, bisa iritasi, apalagi masuk ke pernafasan, teman Pro 2, jangan sampai gitu. Jadi baiknya sih kalau pengen olahraga, ya olahraga indoor aja, padel kali padel, teman Pro 2.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa layar.